0: Dengar selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Jadi kabar terbaru dari Jakarta nih, kalau muda yang resmi menjadi kawasan perkotaan dengan populasi terbesar di dunia berdasarkan data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, yang dirilis pada akhir tahun 2025. Nah, sekarang jumlah penduduk perkotaan Jakarta ini mencapai 41,9 juta jiwa. Di mana angka tersebut ternyata membuat Jakarta menggeser nih sejumlah mega kota di dunia, termasuk Tokyo, Shanghai, dan Seoul. Nah, di dalam laporan yang sama juga nih kalau muda, Dhaka di Bangladesh ini menempati posisi kedua dengan 36,6 juta penduduk. Sementara Tokyo ini berada di urutan ketiga dengan 33,4 juta penduduk. Waduh, ternyata padat juga loh Jakarta ini. Pantesan ya pergi kemana-mana tiap hari desek-desekan kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Caps crew dari Kalimantan, namanya Azam.
4: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
3: Salam
4: Kapten Eda.
3: Salam Azam. Setengah jam ke depan ngebahas tentang lo kalau nonton series, tim nabung episode atau tim langsung nonton spill. Dan sekalian spill tontonan lo juga boleh, crew, karena it is Caps Movie Club. Kalau hari Rabu tuh antara movie, sport, hobby, game and stuff, oke? Okay? Ada yang udah ngerjain PR? Jazzy si tim nyaut nih?
5: Yesterday was crazy, Cap. Traffic was crazy. Padahal aku nggak ke arah tendean, tapi aku lewat tol kemarin. Tapi kayak wah parah banget. Aku ke kantor 2,5 jam. Wah, it was really crazy.
3: Terima kasih atas usahanya ya. Semua yang mau bekerja harus menyusuri Jakarta yang crazy ini. Batman?
6: Yo, Captain. Mighty is 7:35. Enjoy your day, Captain. Thank you.
3: Will do. Anybody did their assignment, Dom?
7: Mau ikut kelas yang sekarang ya. Ih, tadi parah banget, zat. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau nonton itu tergantung. Kalau series itu maksudnya kayak kalau emang dari pihak sananya mengeluarkan langsung kayak 12 episode atau langsung habisin gitu ya.
3: Yes.
7: Nah, itu aku akan langsung nonton sampai selesai. Tapi kalau dia masih running tuh, itu antaran dulu aja, masa baru ngeluarinnya 2-3 episode terus kayak udah antaran aja kesel kicu.
3: Yes, tim nabung episode Captain Eda sama Dom 2-0. Tim langsung nonton belum ada. 2-0 ya so far ya. Let's see, pagi ini selama 30 menit kita akan menemukan crew lebih banyak tim nabung episode atau tim langsung nonton ya. Let's play some swim yang masuk ke Daily Post Prambors IG, kontennya Kapten Eda. Dan banyak army yang nge-support BTS diplagiat swim cap. Ah elah, udah biasa katanya. There it is. Swim.

0: Love this song so much in the morning, Jazzy, don't you think? Spring Waves remix of BTS, Swim. Spend a lifetime watching you swim,
1: swim, swim. It's happening it on Framework. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Kalau nonton series, tim nabung episode atau tim langsung nonton? Nabung episode 2, langsung nonton 0. Let's see, Nindi, Jazzy, Spacey, Pit, Taufan, Dimas, Dewi, Nabila, Kiki has joined the class. Kita mulai dari siapa? Dari yang ultah dulu. Happy birthday month, Nindi.
2: Morning, Cap. Aku juga tim nabung episode lagi. Yeah. Soalnya aku gak suka penasaran, jadi kayak pengennya binge watching aja. Tapi kalau seriesnya aku minat banget, itu kadang aku bela-belain. Ya udah nonton aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa penasaran daripada ketinggalan.
0: Yosh, kan? Ini adalah case tadi di mana? Apakah kru sama kaptennya sama atau tidak? Biasanya sih sama ya. Nabung episode 3, tim langsung nonton 0. Mike sampai maju depan kelas loh, Mike. Oke, kita coba yang belum ikut kelas dulu ya dari tadi. Pit, pit, pit, pit, pit.
3: Tim nabung dong, Cap. Lagi menunggu sampai habis nih. Manager Kim. Okay.
0: Kenapa tos banget, cuy? Gue juga lagi nunggu itu, Agent Kim. Kemarin gue ngerjain PR tontonannya si Angga SMA 3. Pokoknya semua yang lo spill, gue kerjain PR-nya crew. Gue nonton viral hit dulu. Dari... manhwanya Korea diadaptasi jadi live action Jepang di Netflix, namanya Viral Hit. If you like film yang SMA bully tonjok-tonjokan, nah itu filmnya Viral Hit. Viral Hit, cobain crew. Next would be yang langsung nonton belum ada nih, Topan.
4: Lapor, Cap, gue tim yang abis rilis langsung nonton. Jadi nunggu seminggu nonton gitu. Karena gue gak tahan lihat spoiler. Karena tiap kali, gue tiap hari kan buka TikTok atau IG, itu pasti muncul banget spoiler. Series yang lagi gue tonton sekarang ya House of the Dragon. Terus kalau film sih rencananya gue mau nonton besok itu mau nonton The Odyssey sama sama Evil Dead Burn. Jadi ya dua-duanya itu film bagus sih kayaknya. Ya itu, Cap, thank you.
0: Ih, hari ini The Odyssey, man. Hari ini The Odyssey 3 jam. Kuat gak gue nontonnya? Udah beli tiketnya sih nanti jam 17.40. Fix gue semoga gak tidur, crew. Manifesting, oke? Okay? Adau, Rahma, Ceria, Mike. Mike boleh deh, Mike. Go, Mike. Ini yang paling jarang voice note gue. Tim nulis nih sebenarnya. Kalau dia sampai voice note, berarti pengen banget ikut kelas.
5: Oke, ikutan kelas.
0: Keren.
5: Gue itu tim yang bisa dibilang in between. Jadi gue gak mau mulai terlalu awal, karena gue biasanya pengen lihat dulu nih reviewnya beneran bagus apa enggak nih, buat ketika gue ditonton. Tapi gak pengen yang di akhir juga, karena biasanya udah terlalu banyak spoiler. Walaupun gue tipe orang yang suka di spoiler ya. Jadi biasanya di tengah-tengah gue mulainya ya, kayak udah tinggal sisa setengahnya lah gitu.
0: Rasa kayak gue ya, suka di spoiler berarti, Mike. Thank you, Mike. Kata si Mike, Cap, Agent Kim sisa 3 lagi, lo bisa nyusul. Nah, kalau udah sisa 3, gue langsung nyusul, crew. Gitu cara mainnya. Oke, tim nabung 5, tim langsung nonton 2. 5 lawan 2 ya. Joel, enter the class. Rame. Vivi, belum bobo kamu, Vivi ya. Boleh Vivi dulu, dari Osaka nih. Katanya mau bobo. What is bobo in English? Dozo. Vivi semua.
6: Aku mau ikutan dong.
0: Boleh.
6: Aku tim...
0: Oh, suara di kasur crew udah mau bobo di Jepang.
6: Tergantung. Kalau misalkan si seriesnya itu menggugah sekali ya, kayak bikin penasaran banget, tuh seru banget gitu, pasti aku terlena untuk menontonnya dan menunggu satu minggu kemudian untuk episode selanjutnya.
0: Oh gitu, berarti kamu tim... Aduh, aku gak fokus. Crew! Aku gak fokus tadi, ini tim apa ya? Udah gak dapet nilai ya. Gara-gara menggugah. Biasanya menggugah tuh yang Nindi paling tahu, Kapten Eda sukanya. Aduh, crew. Ya oke, rame kelasnya. Jadi satu-satu masuknya ya. Siapa dulu nih? Rahma, Joel. Oke, cowok ke cewek kali. Cowok, Joel.
7: Good morning, Cap. Gua tim yang langsung nonton, especially Demon Slayer, Cap.
0: Bodoh amat. Kalau itu gue Demon Slayer gue nabung juga lagi, Joel. Enggak sama kita, berarti tim nabung 5, tim langsung 3. Langsung nonton sih kalau gue Infinity Castle akhir Juli kan katanya. Oke. So far 5-3. Satu lagi kali ya, yang di KRL nih, harus kita respect. Di KRL pun ikut kelas.
8: Cap, are you...
0: Seru deh ASMR-nya.
8: Really wait until there are a bunch of episodes out, then I binge watch them when the final is near, the final episode, so I can finish the series with everyone else. But lately I've been watching series that already complete, so I don't have to wait for new episodes come. And right now I watch Drive to Survive. It's like F1 documentary series from Netflix. And yes, I already watch Stranger Things.
0: Drive to Survive, Stranger Things. Yes, Stranger Things is one of those yang gue harus langsung nonton kalau Stranger Things, karena gue sesuka itu and invested in the movie itself, crew. Jadi awal tahun 2026, Stranger Things done. Yeah, well, happy Stranger Things Day hari ini ya. Okay, crew, jurnalnya jam 7.12 ya. Rame kelas pagi ini, so hold on tight. Mungkin sudah cukup sampai jam 7:30, tapi kalau kamu mau jump in, go ahead, be my guest. Okay, crew, in the meantime, aku rindu memainkan lagu ini buat Jazzy yang pernah ketemu sama Jin di Korea ya. Correct me if I'm wrong, ketemu Jin kan di Korea kamu? Running Wild, Jazzy. Ah, this song is just so great to be played in the morning, crew. We'll be running wild. Let's fly.

0: Mujin di Korea waktu itu pas comeback Iko. Yay. Mau dong Don't Say You Love Me, boleh nggak? Itu tuh lagu comebacknya kayak oh my god, kalau misalnya itu di play aku langsung terflashback sama momen aku ketemu dia di Korea. Hehe.
1: Hujan-hujan satu payung berdua ya Jazzy. Ayo sekali maju dulu Jazzy sebelum iklan nih. Emang tim nyautku cepet banget nyautnya ada Aquarius.
0: Kalau aku tim yang biasanya tergantung tergantung sama seseru apa seriesnya. Nah kalau misalnya kayak menurut aku seriesnya seru banget nih dan udah keluar semua episodenya, misalnya cuma 12 episode, nah itu aku bisa mungkin sekitar 2 hari, 3 hari, sekitar 2 hari. Kalau misalnya weekend gak kemana-mana, gak ada kegiatan, itu bisa 2 hari selesai. Kalau seru banget ya. Tapi kalau misalnya kayak tipikal series, kalau drakor yang kayak misalnya ongoing 16 episode gitu, nah itu tergantung juga seru atau enggak. Kalau misalnya seru, biasanya aku yang ngikutin ongoing. Tapi dulu tuh aku tipe yang nungguin selesai gitu kan 16 episode. Nah tapi semenjak kerja tuh kayak udah, kalau seru tiap minggu aku tungguin, pokoknya aku dia keluar misalnya jam 9 jam 10 malam, pokoknya aku langsung nonton gitu.
1: Yes, great explanation. In a working mode, kalau jam lu tuh sempit untuk nonton, udah langsung aja. Cuman kalau ada kayak gue udah menemuin nih waktu gue nonton, nah itu nabung dulu tuh kru biasanya. Oke, satu sama berarti ya, nabung dan langsung. Nice. Here's a bit of a Jin Korea moment ya Jazzy, Don't Say You Love Me.

0: 1022.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Bara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Iya betul, lagi hujan-hujan. Pakai jas hujan yang dikasih sama staff Hype. Kamu ingat aja deh kayak itu momen pas hujan. Oh my God, kangen banget.
3: Nah, something about me, I remember every stories that you spill. Apalagi hujan-hujan di Korea, dikasih staff payung, kemudian ditarik jin untuk masuk. Eh, sini kamu, nonton aku, rilis album baru. Cia! Bibi Suang! Ayo bobo, kamu habis kerja di Osaka, tim nakesku. Ya, kamu harus bobo dengan lagu yang satu ini, oke? Okay? Biar Vivi Suang! Bobo. Nakal dari tadi bilang mau bobo. Nggak bobo-bobo.
4: Oya suminasai, Osaka-san Vivi Suang.

0: Oh, she does. This one is so kanek enak, you know. Vivi semua.
1: Enggak bisa bobo cap, soalnya aku juga ke-distract sama kamu tahu.
0: Kita saling menggugah ya, Vivi semua. Yeah, well, please do enjoy my company. It's funny to know di depanku ini benar-benar cahaya cerah matahari Fatmawati yang indah sekali, Vivi. Di Osaka malam, kamu udah di, you know, your pillow and all. Kayak udah tinggal gitu. Okay, I'll sleep along with you. So, crew, sampai mana kita tadi? Aduh, gak fokus.
2: It's Captain Edo and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: nonton series, tim nabung episode atau tim langsung nonton. Nabung 6, langsung 5. Okay. Ini dia ultinya. Satu-satu kita majuin. Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki, Kiki. Ada Dedeu juga abis ini. Kiki.
3: By the way, I am team nabung episode just to prevent forgetting important details between weekly episodes and also to prevent the breaks that they usually have.
0: Yes.
3: Usually because holiday or apa ya, biasanya mereka break. Production delays gitu sih.
0: Yes. Brain rot. Kiki, ini anak baru kayaknya deh. Kiki. That's the best. You're the best. Suaranya bindeng kah atau itu suara naturalmu? You're the best. Gitu anak baru langsung masuk kelas, crew. Jadi imagine a class tiap pagi kalau sama Captain Eda tuh. Kalau kayak Jazzy sama Vivi tuh main di depan mulu tuh. Mereka duduk di depan. Vivi bobo di depan gitu. Karena aku udah sayang. Vivi udah dari subuh ikutan, terus kelas berikutnya ikutan lagi. Nah, tuh duduk di depan tuh. Nah, Kiki ini ada anak baru. Ayo kenalan di depan. Nah, langsung nih. Gitu. Ini yang di belakang nih lagi pada maju nih sekarang. Yang duduk di belakang ada Sizi nih. Sizi juga ikutan nih. Sizi. Tumben ikutan kelas jam 7. Biasanya jam 7 bye. Silakan my Leo Gryffindor. Sizi.
4: Gue juga tim tengah-tengah. 3-4 episode mau selesai baru nonton. Terus binge watching deh dari awal sampai akhir. Kalau di spoiler menurut gue itu review orang ya, review orang kan bisa beda-beda tergantung selera masing-masing. Jadi it's okay. Gitu, speedy recovery. Semoga dilancarkan, dimudahkan operasinya dan segala urusan kedepannya. Mungkin ketemunya lagi nanti malam ya.
0: Iya sih.
4: Anyway, gue sekarang lagi tempat tinggal baru, sekolah baru, what? Rute baru. What? Jadinya masih explore-explore, sampai jam segini belum sampai rumah.
0: Pantesan Sizi, look at you. Oh my god, different personality. Kalau pagi kayak singa yang belum bangun. Ini jam 7 kayak seger. Kawaii. Hati-hati Sizi. Okay, thank you for saying hi. Set. Ini pada maju depan kelas semua nih. Safei, Kiki, Dedeu lu, Dedeu. Besok udah sampai Borai nih, tim nakesku.
1: Cap, are you okay? Oh iya, besok semangat ya Cap, operasinya. Semangat untuk lurus lagi hidungnya.
0: Kaget. Semangat Cap. Apanya yang lurus? Kok tahu aku bengkok? Aduh kru. Iya, sebelumnya ikutan kelas kah?
1: Kalau aku tim nabung Cap. Sekarang lagi nonton drama Cina sih, Jasmine gitu deh. Bailu Cap.
0: Dracin, oh ih itu semesta yang aku belum singgahi lagi tuh. Dracin cuy, belum ada yang berhasil membawa Kapten Eda masuk ke Dracin nih. Rahma, Ceria sama Adau. Coba tutup kelasnya.
5: Ohayo, aku tim nabung episode. Aku lagi nonton Dream to You. Itu lagi ongoing banget. Benar-benar baru rilis tanggal 13 bulan ini.
0: Dream to You, Ceria. Kamu?
6: Selamat pagi, Cap. Aku adalah tim yang langsung nonton. Karena jujurly, aku penggemar berat drama Korea, film Korea. Ya, pokoknya aku suka nonton basically ya. Jadi, somehow aku kayak suka kehabisan drama. Jadi, ya, mau gak mau. Okay. Aku tuh udah banyak nonton drakor gitu loh, Cap. Jadi, gak bisa nunggu lagi. Gak tahu mau nonton apa soalnya.
0: Adau, next. Thank you, Ceria. You're the best. Love you. Adau.
7: Morning, Cap. Baru denger lagi nih suara Kapten Eda nih. Aku tim nabung, karena berhubung aku orang yang paling sabar sedunia, jadi bisa kok nabung sampai episode-nya selesai. Gak apa-apa banget.
0: Yo, tim nabung berarti ada 11 skornya. Lawan tim langsung 7 kru. That's it. Berarti penyiarnya merepresentasikan pendengarnya. Kalau kamu suka terbang bersama Kapten Eda, kamu juga punya similar taste sama aku, oke? Okay? Tim Nabung menang 11, tim langsung nonton 7 saja. Rexy, good morning, Rexy!
8: Halo, Kapten Eda. Halo. Aku udah bisa main padel. Ya, aku. Sampai aku dibilang, kamu hebat ya, gitu sama orang. Cewek.
0: Kamu hebat ya, Rexy! Kamu kapan main padel sama aku ya? Aku coachingin kita main bareng, oke? Okay? Kan Kapten Eda juga coach padel, pelatih padel, holy padel. Ya Rexy, you're the best. Hati-hati di jalan dan udah masuk sekolah dong mestinya. Atau belum? Okay, TV song. Here's a song for you supaya kamu sweet dreams walaupun kamu aku yakin sudah bobo. So here it is, crew. Let's play some sweet dreams this morning, go.

0: Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
2: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kata gue 2-0.
5: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, yeah. 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
4: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
4: Yeah.
5: Gila kali lu,
4: 2-0.
5: Gak mikir.
4: 2-6.
5: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
7: Ih, rame. Tambah koin dikit kali ya abis ini. Young Kai. Sounds called High Day Dance. Let's play Chill This Morning Crew. 734. Good morning New WA dan IG Kapeda. Morning Kelsey, Bila, Rio, Rexy, Safei, Kiki, Dimas.

0: nobody else for me but you, crew. Young K, Y-U-N-G, K-A-I-K. Young, how do you dance? Special buat Lala Fest tahun lalu. Oh my god. Lineup crew tahun ini ada Orange County, yes.
1: Let's count Edo on Prambors. New WhatsApp untuk yang voice notes di 0860710022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: sudah habis kelasnya, tapi banyak basikan nih. Gue IG Cap Edo meng-FNB pagi nih. Itadakimasu gi. Thank you for food and gift always. Mari main Kelsey, Dosaki.
2: Ikutan kelas tuh BTW. Kalau gue sih nyicil ya napu gitu. Soalnya kalau dulu hektik banget nih kerjaan, gak suka nontonnya. Apalagi seriesnya bagus dari yes. Awal ceritanya. Cuman kalau series sih kayak cuman 6 episode sih. Biasanya gue langsung sikap. Itu sikap. Have a nice day, Kat. Thank you.
0: Welcome, babe. You look amazing today, Kelsey. Stay amazing. Sebelumnya, pesan apa sih kepo deh aku?
2: Beli sih yang tadi nggak putar ya, Kep. Yang pasti yang ini aja.
0: Yang mana? Enggak, mau. Apa sih ini?
2: Morning, Kep. Pendong, ikutan. Ih, mau ikutannya. Ucapin aja selamat. Tidak jadi. Gak jadi deh, gimana sih?
0: Amin! Random banget, Kelsey. It's what I love about being you, Kelsey, okay? Apa sih apa?
2: Oke, Kep ya. Semoga besok operasinya lancar. Oh, rekap cepat.
0: Ah, basing tadi. Iya, tapi makasih, Bay.
2: Terus bikin appearance Anda semakin long. Dan sinus-sinus itu entah kemana. Gitu aja lah. Bye.
0: Kayaknya lu salah fokus deh. Emang banyak yang ngira hidung si Kep kan udah lurus hidung. Sebenarnya septum yang bengkok, crew. Jadi hidung gue tuh lain, gak kayak Owen Wilson bengkok. Dalamnya aja septum yang bengkok. Look up here. Yada, yada, yada. Safe, thank you Kelsey, much love. Safe. Anjay. Dari ASMR Reta, ASMR motop nih, 300cc.
3: Oh, bagi Cap, kalau gue nabung. Karena yang ditonton adalah once.
0: Nah.
3: Terakhir masuk Elbow lagi ditabung lagi nih, Cap.
0: Gila, suhu. 1160 ya Elba. Iya, yeah, men.

0: nonton Elbaf One Piece.
1: Ah, seneng banget gue ngomongin One Piece. Maka gue lagi ngilmu One Piece-nya, nontonnya back front. Jadi Elbaf tuh udah sampai 1106 kan ya, One Piece. Nah, Elbaf Arc tuh kalau ditonton di pirit tuh kan enggak bisa menikmati. Cuman gue emang nontonnya back to tahu dan perbandingan seperti dulunya nih, karena nonton back front, Robin tuh lebih sentent ya kulitnya. Yang di Elf kayak, loh, kulitnya kayak Nami. Which I love Robin, both type. And you wouldn't believe Safe, gue lagi ngebut nih. Gue sudah Saipi saat ini Sky Island. Dari 110, gue ngebut sampai 160 kru episode cuy. Dalam sejam gue speed up 1.5 atau 1.5 gitu lah.
0: Ngejar. Tapi One Piece seru banget. Parah.
1: Gue, makin cinta lah sama Sanji, sama Nami, sama Robin yang aku tidak bisa. Kalau kata Dokter Danesu, Cap, udah memang Nami, Robin udah di gitu aja. Ini aku back sound Nami. Thank you, Safi. Anytime, ajak aku ngobrol One Piece. I'm a go-go crew, go-go. Aku One Piece, oke? Kawal terus. Nanti pas gue dirawat di RS, gue yakin gue bisa sampai episode dari 160 sampai 200, gue yakin bisa disul going relate. Tapi kok ada Arna going merry by ya si kapalnya itu, kenapa sih? Oh man, masa kapalnya ganti kapal gitu dari si kepo One Piece. Okay, anyways, gak sabar buat ke La La La Fest Agus nanti, karena tadi ada Young K La La La 2024 25. Let's play Rex lineup 2026 La La La here.

0: Gile, you just coming in your crew. Me busy, you know that. Kenapa sih? Kenapa gara-gara gue EF ya? Hari ini berasa ramah di depan Spacey, Ayi, Pak A. Ayi, ayo masuk dulu. Aku udah mau siap-siap. Nich, jam 8 ya.
1: Mak, gue dulu juga sering mimisan kan. Gue periksa nih ke THT. Katanya hidung gue di dalamnya ada yang bengkok. Nah. Terus gue kan sering mimisan kan, berdarah hidung. Terus cuman dipegang entah di apanya dulu ya. Udah lama banget. Terus sekarang udah gak mimisan lagi deh. Semoga operasinya lancar ya, Kek. Dan kembali mengudara.
0: Love you. Masih, love you. Kairo kruku. Tek hidungnya, kretek gitu, krek gitu ya. Kep kata Ayi, amit-amit. Oke, okay. Sal-sal sedikit, kemudian Spacey, kemudian siap TikTok.
2: Kep, kamu operasi sepo.
0: Iya,
2: iya. Aku melakukan operasi tuh kayak 4 tahun yang lalu, tahun 2005. Mak, 5 tahun yang lalu, 2021 fit. Eh, iya, bener-bener, bu. Hidung aku lagi

0: Aku juga dulu tengah tuh bengkok, jadi sampai kayak karena bengkok terus ada tipnya, jadi kayak imam aku tuh ketutup sebelah. Jadi aku kayak dulu cuma bisa napas dari tulang itu. Saya aku dioperasi si Sabtu sakit sama si Kep.
1: Si persamaan kita nggak cuma nonton nabung atau tim langsung nonton Jesse, hidung kita. Apakah aku nanti akan forever bindeng kayak kamu nanti? Suara kamu bindeng gemes ya. Iya oke, pokoknya makasih atas doanya ya Rena. Ayo bobo dari subuh kamu udah.
2: Ayo Kem, susul aku masih stuck di 300-an. Jadi 300-an pasti aku termotivasi gak mau disusul kamu. Kamu janggal banget nontonnya 1,5 weh. Jangan di speed up gak?
1: Kamu gak bisa susul. Terus mana sih? Aduh aku jadi kepo kan bentar. Lagi ngecek arc goodbye going merry. Kamu di arc goodbye going merry 300 ya. Iya Vivi kayaknya juga lagi situ. Jadi ya aku akan nyesel kamu di goodbye going merry dan goodbye going merry. Deg-degan. Aku siap-siap live TikTok dulu. Jangan yang maju depan kelas gue suruh nyapu kokpit pel. Mau lo.
3: WA ke Kali Eda 0811-607-102.
4: Oke, ngomong mang lagi. Tapi intonasinya beda-beda. Arkas.
5: Mangka lagi.
4: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
5: Mangka.
4: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
5: Mangka lagi.
4: Dulu. Prambors, mang lagi.
6: Jakarta dapat pembebasan PBB 26, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau susun dengan NJOP sampai 650 juta. 2. Wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. 3. Pembebasan ini hanya untuk satu objek saja. Kalau kalinya banyak objek yang gitu ya. Tunggu lagi, segera download dan CSPPT kalian dan lihat kalian masuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @pajakjakarta.
7: Layanan ini dipersembahkan oleh Baprai Jakarta.
8: Internet masih sering masalah, komplain masih butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet, internet solution provider hal saat ini. Hanya Nusanet kualitas layanan nomor 1. Jadi Nusanet, jika tidak bersolusi, masalah harga tak perlu khawatir. Nikmat produk Nusanet lah yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Terjangkau, layanan daring, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmat yang terjangkau, gratis biaya terima, yang pasti solusi yang tepat untuk kebutuhan internet Anda. Support Helpdesk 24 jam layani Anda. Jangan buang waktu coba internet Anda. Saatnya Anda selancar dan internetnya nyaman, free. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider 031-547-3838.
3: WA KKTE 0811-607-102.

0: That's okay. 7 menit lagi live talk. Jazzy senti ngepel ya pagi ini. Ini masih nyawa nih dia.
1: Iya, lagi-lagi dengan minusnya lagi kamu lagi, astagfirullah. Anyway, semoga laginya dan sinusnya gak kambuh-kambuh lagi. Recovery.
0: Thank you, be the best, Jazzy. Sekarang ngel ya, sama nyapu COVID. Makasih. Love dan nyaut-nyaut.

0: Produser Dihar.
1: Hai, selamat pagi kalau muda. Sebelum ditemenin sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama datangnya dari Jennie nih, kalau muda yang menjadi idol K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil sebagai headliner di 3 festival musik besar Eropa. Dan yang kedua ada Piala Dunia yang berpotensi diikuti 64 negara. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Kabar terbaru dari Jennie nih, kalau muda yang kembali bikin rekor lagi. Nah, sekarang Jennie nih menjadi artis K-pop pertama dan satu-satunya yang berhasil jadi penampil utama di 3 festival musik besar di Eropa nih, kalau muda, dalam waktu cuman 1 bulan. Nah, selama tur tersebut, ternyata Jennie nih tampil di Roskilde Festival di Denmark, Opener Festival di Polandia, dan juga Mad Cool Festival di Madrid. Jadinya, pencapaian ini makin membuktikan besarnya pengaruh Jennie ya di industri musik global, kalau muda. Info yang satu ini kayaknya harus diaminkan, apalagi kita Indonesia yang punya harapan besar ya untuk timnas kita kaum muda, di mana FIFA lagi mengkaji usulan buat nambah jumlah peserta Piala Dunia 2030 dari yang tadinya 48 menjadi 64 negara. Nah, kalau ini disetujuin, turnamen ini bakal jadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Dan rencana ini langsung bikin pro kontra ternyata kalau muda. Ada yang khawatir kualitas kompetisi bakal menurun, tapi ada juga netizen Indonesia yang berharap siapa tahu ini peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ini makin besar. Ya walaupun begitu, usulan ini masih sebatas pembahasan ya dan belum diputuskan secara resmi. Siapa tahu beneran nih kalau muda, tahun 2030 menjadi rezekinya timnas Indonesia untuk maju ke Piala Dunia. Amin ya mana? Amin. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
0: News. Live TikTok yuk, Prambors.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.

0: Asli.
1: Ayo kita senang-senang.
0: Baby Tay mau dapat stiker number one di live TikTok. Good morning, Baby Tay.
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: TikTok, nge-request WA, nge-vote voice notes, oke? Okay? Voice notes dan request pertama adalah But I know, yes I know that I'll be fine. Morning Dewi. Aku di TikTok, you know you got this TikTok, oke? Okay? Satu atau dua pagi ini, silakan di voice notes juga. Satu atau dua ya. 23 Juli adalah 1D Day. We're ongoing 1D Day. Walaupun hari ini aku pakai baju One OK Rock dan dress up kayak Bruno Mars. Cuma live TikTok yang bisa lihat Captain Eda Mars. But please vote untuk lagu One Direction. Apakah mau satu? Judulnya adalah Ready to Run. Vote satu, voice notes kalau mau satu. TikTok.

TikTok stiker nomor 1 udah Baby Chase, stiker nomor 2 Dewi yang pamit dari IG radio sekarang ke TikTok karena udah di kantor. Kamu terlalu semangat hari ini. Oke, duanya apa Cap? Duanya adalah masih dari album 4-nya 1D, Girl Almighty Baby Chase. Apakah dua

Gile Baby Tay, this is just the vibe, man. If you can see my heart, my inner heart, this is my chill vibe. Satu. But kalau kamu mau bonus ketika cewek Aquarius berkolaborasi sama cewek Aries yaitu Lalisa, my Lalisa, kamu vote 2 WhatsApp. Morning Slim Toasty Girl, kamu mau satu atau dua? Dua adalah Tyler sama Lisa di lagu When I'm With You.

0: 0377-1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Halo sayang, aku gak
3: tadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak tadi.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Kaula Muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpung lagi The Big Sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung cobain fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Jeez Louise crew, live TikTok, you are the best. I always said live TikTok tuh jam 8 gue selalu menanti karena kayak buka jendela kokpit dan ngelihat yang lagi flight di VIP di nomor 1, nomor 2, nomor 3 stiker tuh ada siapa aja ya. Baby Tay, Dewi, Rena, you're the best this morning, top 3. Sandy, yang mau ke Agustus kayak TikTok nge-request Jesse Barrera, si Leo, dan Albert Poses, si Taurus. Junior, best night of your life. Sandy manifesting, semoga Kapten Eda bisa ke Jesse Barrera di bulan Agustus, yes?
5: Them new song this morning, live TikTok. Oh my god, loads of positive energy this morning. I love you, live TikTok, yes?
4: Gue harus belajar cara tidak nge-spill banyak rahasia di TikTok. Seperti Kapten Eda era 2016. Lo ngelihat kartu press gue tadi ya? Eh, siwa di live TikTok, eh.

0: Ah, so good. Live TikTok, you are just so good. Crew, thank you so much for voting juga. Anyway, Steven, I see you. Slim Toasty Girl, I see you. Saatnya kita vote bar di live TikTok dan ketik ELY, yes? Hey, cepet banget, setengah jam ya. Okay, back soon, crew. 1, 2, 3, boom.
1: WA ke Kapten Eda, 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
6: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin Ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, Ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: WA ke KTED 0811 607 1022.

0: Alama Best Rizky Fabian, si Pisces, Adrian Khalif, si Cancer, Water Element, Boys Crew, good morning, it's Captain Eda at your service. Abis live TikTok, gue ketemu banyak crew-crew yang sudah lama tidak check-in dan check-in lagi akhirnya ya. But this I'm telling you. Jadi, aturan mainnya setelah WA baru crew, Glenn sama Adit, this is the way.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, good morning G. Is it the wolf boy that I know, G? Welcome back, G. Asli, gue kemarin baru kepikiran lo, man. Gak tahu kenapa, entah. Mungkin karena lagi sering dengerin Bruno Mars on repeat, Risk It All Live, ya. Ingat lo. Sama Adit yang nge-post foto, Cap. Gila, setahun berlalu ternyata baru check-in lagi setelah sekian lama. Dan sekarang udah sah, Cap, gokil. Makasih papnya, salam buat Ayang yang lagi di jembatan. Entah di mana tuh, di jembatan Forestra. Loads of love, Adit, thank you for saying hi. Ada beberapa random voice notes yang gue belum sempat denger. Mari kita majuin ke depan kelas. Batman.
2: Nih gue kasih spoiler, Cap. Gue kasih spoiler. Gue yang marinya hidup, Cap. Gue yang marinya hidup.
0: Going marinya hidup berarti ya. Oke. Okay. One Piece talks, crew. One Piece talks, oke. Okay. Yang One Piece aja. Tadi ada suaranya A. Well, I don't know who A is. Jadi silakan A.
3: Good morning, Cap.
0: Morning.
3: Oh, dokter. Sukses ya buat operasi plastiknya ya besok ya. Mau jadi siapa, Cap? Oh, ikutan drama Korea. Oke, okay, Cap. Speedy recovery after that. Love you.
0: Mwah. Wow, dok. Iya, yeah, operasi plastik. Whatever you call it, crew. Mau jadi Lloyd Forger. Kesukaan kamu, dok. Let's do one more. Airboy Kos, udah lama gue gak denger suara lo, kucing jalanan ya.
4: Kalau gue tim nabung ya, kalau buat nonton series ya. Apalagi nih, ada series Avatar The Last Airbender. Ya kan, yang di Netflix tuh, yang season 2, gue belum nonton season 2-nya. Aduh, kayaknya gue pengen cosplay Zuko lagi nih ntar nih, kapan-kapan. Itu sih, langsung nonton gue semuanya full dah.
0: Man, unpopular opinion, Avatar Airbender tuh top 5 di Netflix kan saat ini. Gue belum nyobain masuk ke semestanya Avatar, boy. Harus sih sometimes, karena gue nonton animationnya kan. Cuman yang live actionnya gue ketinggalan, karena waktu itu udah, kayaknya waktu itu lagi di seasonnya Stranger Things sama Avatar. Jadi gue lebih milih Stranger Things back in the days. So yes, today is Stranger Things Day setelah 10 tahun crew. Sejak episode pertamanya 2016, 15 Juli. So 2016 is the new 2026. Well, anyways, thank you for saying hi crew. Berarti tim nabung krunya Kapten Eda lebih banyak poinnya pagi ini setelah kita kumpulin dari jam 7 tadi. Tim nabung episode kalau nonton series itu jumlahnya 24. Sedangkan tim langsung nonton, tim gas langsung nonton episodenya hanya 7 crew. So that's the way we play. Jam 8:38. Let's wait some more. Buat Wolf Boy, if you're out there listening, well, this is your song. Masih kan sama Wolf Girl kan? Update status dulu dong. Let's go, Airboy.

0: Yo.
1: Just wanna say hi to Ojan, Nur Iman, sama Raja. Di play Bruno Mars si Libra. Raja si Libra juga masuk ya kamu.
2: Good morning, Cap. Gue baru nyampe destination nih. Bukan final destination ya, itu mau film.
1: Jangan dong, serem.
2: Tuh, kalau series gue sukanya sih sebenarnya gas aja langsung. Karena kadang sehari gue juga bisanya cuma nonton 1 atau 2 episode doang. Dan selamat operasi besok. Semoga lancar-lancar dan semoga lo selesai operasi jadi ganteng kayak pengawas Nahwa Jin di Teach You a Lesson.
1: Jadi gimana maksud lo, Je? Sekarang gue belum ganteng gitu. My love, Je. Inspektur Huajin. Enggak, semoga kalau gantengnya sama Huajin ya 11-12 lah ya. Cah. Beda di jambul aja. Semoga berantem gue bisa jago kayak Huajin, ya kan?
3: Your face got me so intrigued, crew. Good morning, Alia. I see you, girl. Iklan dulu yuk.
4: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
5: Halo.
6: Halo.
5: Ada yang siaran?
6: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
7: Prambors, mangga lagi.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Ojan.
11: Halo, Gap. Gue pengen request lagu Ini Abadi dari Perunggu. Lagu itu buat gue pribadi, karena sekarang lagi nikmatin perjalanan kerja dari Tambun ke Alam Sutera Tangerang Selatan. Thank you, Cap.
1: Yes, thank you juga for tapping in prambors.live, anak-anak baru, dan nyobain link untuk nge-request lagu langsung ke Cap Eda di kanan atas. Alia termasuk, Iman termasuk, ini Nindi yang mana lagi, Nindi Museum Girl kah? Thank you. Seperti itulah cara nge-request, kamu harus maju depan kelas dan voice notes ke aku, okay? And then, if you're lucky, lagumu di-play, seperti requestannya Ojan. Semangat kerjanya, Jan, dikawal selalu. Lo abis masuk dulu ke ruangan mana lo?
11: Halo, Gap.
1: Sampai masuk dulu di ruangan meeting yang kosong untuk nge-request. Itu baru. Let the radio moves you, crew. Let the radio guides you.

0: Perunggu ini abadi, lagu requestannya Ojan. Ah, enak banget ya Jan, lagu barusan. Makasih ya. For a one song breather this morning crew, semangat kerjanya. In the meantime, Raja dapat salam dari cewek Libra gue, Lily namanya. Lily. Iya ngakak mulu. Siapa tadi yang bilang kamu tadi udah gak ganteng? Nih, coba lihat wallpaper aku. Muka gue jadi wallpapernya. Eh, ada apa dengan Libra sih? Lagi banyak Libra yang deketin gue nih, crew. Entah kenapa, mungkin karena moon sign gue lagi kuat ya, Libra ya. Salam kenal dari Captain Eda Sun Pisces Moon Libra. Septi, good morning Septi. Kamu ngirimin voice notes apa?
1: Kalau aku sebenarnya lebih ke tim gas. Cuman karena lebih seringnya keteteran. Jadinya mau gak mau nabung deh, tim nabung.
0: Sambil nyiram bunga, Septi. Ya memang tim nabung nih terbanyak lu. Lagi ini tim gas tuh kalah. Tim nabung sama kayak Eda. Ini Nindi yang mana nih? Nindi jam 7 tuh Nindi Cancer. Ini Nindi Museum Girl Sagi yang jam 8 gitu ya. Rollingan Nindi.
2: Morning. Kalau aku tergantung tingkat kegabutan sih, Cap. Kalau ya lagi gabut ya gas aja langsung. By the way, mau operasi apa sih?
0: Operasi plastik kalau kata dokter A tadi. Kepo nih ya. Enggak. Pokoknya gosip-gosip underground kapal tuh jam 6 sampai jam 7. Kru jam 7 sampai jam 8 tuh kelas, nyaut-nyaut. Kru jam 8 sampai jam 9 tuh live TikTok rusuh. Nah, kru jam 9 sampai jam 10 kadang gue AFK karena ngonten, kadang gue bisa nemenin. Nah, kali ini gue bisa nemenin kru ya. Karena hari ini bebas dari konten. Anyways, jam 8.52. 8.52 ya. Kalau gak ngonten tuh gue pengen main mulu, gimana dong? Yaudah, lagu aja dulu ya. Sembari nanti kita masuk ke jam 9, 1 jam lagi. So how about this morning? Medicine Beer Bittersweet, si cewek Pisces juga ini. Ah, lots of good Piscesian song. Olivia Dean, Olivia Rodrigo, Medicine Beer, All My Pisces Girls Trio. This is Bittersweet. Let's fly crew. 7 menit masuk ke crew jam 9 call.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ini dia lagu Alexandra Kaum Muda yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station. Prambors mendadak Hindia.

tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors Mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: juara dan tetap awet. Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Jadi kabar terbaru dari Jakarta nih, kalau muda yang resmi menjadi kawasan perkotaan dengan populasi terbesar di dunia berdasarkan data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, yang dirilis pada akhir tahun 2025. Nah, sekarang jumlah penduduk perkotaan Jakarta ini mencapai 41,9 juta jiwa. Di mana angka tersebut ternyata membuat Jakarta menggeser nih sejumlah mega kota di dunia, termasuk Tokyo, Shanghai, dan Seoul. Nah, di dalam laporan yang sama juga nih kalau muda, Dhaka di Bangladesh ini menempati posisi kedua dengan 36,6 juta penduduk. Sementara Tokyo ini berada di urutan ketiga dengan 33,4 juta penduduk. Waduh, ternyata padat juga loh Jakarta ini. Pantesan ya pergi kemana-mana tiap hari desek-desekan kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Makasih Dihar. Buat anak baru, itu barusan produser Dihar, Sagi.
3: In a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
2: Buat anak baru, ini next suaranya Azam, kru Scorpio Kaltim.
4: Di sini kita bertemu Kapten Eda.
2: Nih Azam.
4: Di sini di Radio Prambors.
2: Salam.
4: Salam.
2: Salam.
4: Salam.
2: Salam.
4: Salam Kapten Eda.
2: Salam juga Azam.
5: Yang jadi pencetusnya mungkin hilangnya.
2: Eh, ada anak baru. Namanya Dede. Cowok atau cewek Dede itu? Ayo, cowok atau cewek? Dari Kutai Timur. Dede, salam kenal dari Kapten Eda. Terima kasih. Dede adalah salah satu dari 23.000 yang streaming di prambors.live. Kemudian ketik dan ngeklik kolom request lagu langsung ke Cap Eda. Terus aku kasih tahu Dede. Dek, cara nge-request kalau anak baru tuh begini, Dek.
6: It's Captain Eda speaking. Thank you for tapping in prambors.fm.com dan klik WhatsApp request lagu. Kalau beneran mau, silakan voice notes ke Captain Eda. Lagu requestan kamu sekarang. Go.
2: Nah, Dede balas nih, cowok atau cewek? Kata gue sih cowok. Kata gue ya, cowok.
7: Halo, Cap.
2: Betul kan? Kutai Timur menyapa. Fatmawati menyapa kembali.
7: Nalin, gue Dede. Gue mau request lagu Tulus, Teh Hijau yang baru rilis. Buat Kapten Eda, sukses buat operasinya dan salam kenal buat pendengar dan all crew Kapten Eda. Thank you.
2: Yes, thank you Dede Kutai Timur sudah mencoba ya. Gitu. Jadi dari 9 per 10 anak baru yang nyobain tuh biasanya cuma 1 atau 2 gitu yang maju depan kelas crew, yang lain diem-diem bae. But I love you sinner, silent listener, okay? Let's play this. Requestan Kutai Timur. Dede, semangat kerjanya Dede. Aku kawal.

0: Sedang tak bisa ya Dede ya.
1: Thank you Cap, udah diputerin.
0: Yoi, itu dia suara abis. Suara lo di play di radio. Awalnya kan datar nih.
1: Halo Cap.
0: Nah gitu kan. Tapi abis di play lagunya.
1: Thank you Cap, udah diputerin.
0: Itu ada senyumnya gitu loh crew. Yakin gak mau coba? Pila BSD crew.
2: Hai Cap.
0: Hai, golferku.
2: Aku mau request dong Tulus yeah. Yang Teh Hijau. Thank you Cap.
0: Sudah, sama kayak Dede kamu. Ya oke crew. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 9:09 ya. Oke. Wait a bit. Gue lagi random pagi ini. Coba main 3 kartu yuk. Mumpung gue lagi ngano konten kan pagi ini. Jadi bisa nemenin lo sampai jam 10 nih. 3 kartu. Kartu topik. Rabu biasanya misu-misu. Silahkan yang mau misu-misu. Voice notes. Kartu 2 adalah share cerita operasi lu cuy. Hah? Besok kan gue operasi THT nih. Nah, makasih Gui. Dari tadi Gui udah ngekawal gue dengan cerita operasinya ya di IG lapor cap, komen. Jadi gue tuh less anxious gitu crew. Walaupun sebenarnya gue kan tipe Pisces MBTI INTJ yang kadang tuh susah untuk memahami gue tuh lagi merasakan emosi apa sih gitu crew. Kalau lo Pisces INTJ kan. Jadi walaupun di luarnya gue selalu terlihat kalem, tapi hati gue tuh sebenarnya badai kalau kata Dokter Twinda. Eda mah casingnya doang kelihatan kalem. Itu di dalam hatinya dak dik dik dak dor gitu crew. Jadi kalau misalnya gue dapet spill-spill cerita operasi lo, lo pernah operasi apa gitu kan, gue jadi pemanasan yang bagus ya sebelum gue besok dibius anestesi sama Go Young Jun dari Residence Playbook. Au! Ya silahkan. Satu lagi, ya kalau lo mau coba nge-request, coba main ke prambors.live dan gunakan link di atas kanan. Request lagunya apa, pesannya apa. Kemudian tapi lo harus voice notes, oke? Okay? Nah, Nini mau pakai kartu yang mana kamu, Sagi?
2: Oh, THT. Iya, cantik. Aku udah 4 kali, Cap, operasi THT di... Oh, THT.

0: THT. Iya, cantik. Aku udah 4 kali kep operasi THT di specifically di bagian telinga.
1: Oh.
0: Aman aja kep, semangat, semoga lancar.
1: Oke, siap Nindi. Kalau kamu make it 4 kali, berarti aku bisa sekali. Telinga ya? Iya, kalau aku hidung. Jadi septum aku dalamnya tuh bengkok Nindi, lebih ke kanan. Jadi hidung kananku tuh agak sempit. Makanya kalau free dive gue equalize tuh suka mimisan. Gak tahu ya ngaruh atau enggak sih crew. But thank you so much Nindi. See, a bit of a spoil kayak gitu aja crew. Membuat hatiku. Ah, gitu. So yes. Silakan gunain kartu whatever. Kartu 1 misu-misu, silakan Midweek Madness. Kartu 2 share cerita operasi. Kartu 3 chill aja mau request lagu apa, oke? Okay? I'll be watching and accompanying. In the meantime, let's Fatmawati terlalu terang pagi ini. Gue butuh agak mendung dan hujan, kru. Gimana kalau gue ajak lo ke Paris, man? Mumpung Nindi kan cewek museum gue. Museum night in Paris in the rain, Nindi, ya kan? Sabi, Nindi.

dengan Kapten Eda Palbis ya. Walking down an empty street, bottles underneath our feet. Tuh, kru, aku di pub kan. Itu dia, pokoknya benchmark siaran gue sukses tuh atau muterin lagu sukses atau nge-vibe sama lo sukses ketika gue di pub. Langsung di pub gak tuh sama Nindi ya kan. Kalau Paris in the Rain temanya ini kah, bukan Strawberry Soju ya. Cia!

0: Nindi, makasih traktirannya. Ini apa sih? Mojito. Strawberry mojito kah? Sama semua, buat semua yang dukung Perancis tapi kalah sama Spanyol pagi tadi ya. Perancis 0, Spanyol 2, crew. This is your song. Okay, harus iklan dulu, crew. Kelsey masih ada nih, Kelsey. Eh, ngapain lo?
1: Ayo, geng, geng.
0: Eh, bentar, masih hujan. Bentar, girl. Nah, itu dia. Biar kamu gak basah.
1: Mau main kartu share operasi.
0: Boleh.
1: Belum ada history operasi lagi. Mau misuh. Entar kepeda kaget lagi sama pisuan gua. Udahlah, kerja aja. Bye.
0: Tenang, Kelsey. Aku nyimpen misuh kamu kok. Nih, bisa gak di-play ya? Bentar ya. Crew, spoiler alert. Hati-hati, kecilin volumenya. Ini Kelsey barusan nih. Misuh hati Sagi tuh selalu seperti ini.
1: Pagi, Cap. Happy Wednesday. Mau numpang misuh dong. Gak suka, benci. Emang dasar anak. Makasih, Cap.
0: Sama-sama, okay, sayang.
1: Haha.
0: Gara-gara Kelsey misuh lagi, rerun. Langsung masuk iklan. Back soon, deh.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
4: Siapa lu?
5: Paham, ada Neymar.
4: Ada
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
4: 2-0.
5: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
5: Wah, bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
7: Hey, what's up, kalau muda? It's Raffi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: Nah, ini dia Ivan nih, maju depan kelas dia.
1: Halo Captain Eda atau Bro Eds, Bro Eves right here. Gua cuma mau request lagu Dead Bachelors It's You karena gua kangen banget sama mantan duo bujang itu.
2: Ya.
1: Tapi ngomong-ngomong soal operasi, gua juga pernah kena operasi. Operasi gabungan tapinya.
2: Iya. Yeah.
0: Dari 2019 sampai 2026, 7 tahun, 3 tahun lagi 1 dekade. Lucu terus Ivan Prasetya memang best bro. I miss you bro. Gila, gils. Yo, Ivan Prasetya kena operasi gabungan.

0: One of the best song there is di Planet Bumi Crew. Ini lagu nikahan bre. Banyak banget kru gue yang nge-post lapor sah cap sah. Tadi jam 8 ada Adit, jam 9 ada Satria A.K.A. AJG Ico. Yo Ico, siapa nama ayang lo? Ah lupa gue, si cewek Aquarius itu kan. Oh my god crew, I'm the happiest, you know. Lama gak menyapa, ngilang, kita sama-sama ngilang ya. Era efisiensi, kapten udah pindah dari bulan, matahari, matahari, bulan gitu kan. Ketemu lagi, udah sah. Terutama yang kru yang gue udah pernah ketemu gitu, mukanya, brewoknya, warna kulitnya, kacamatanya, iseng-isengnya ya. Kayak Ivan Prasetya nih. Sekali lagi Van, suara lu Van, kangen asli gue, cengengesan lu.
1: Halo Captain Eda atau Bro Eds, Bro Eves right here. Gue cuma mau request lagu Dead Bachelors, It's You, karena gue kangen banget sama mantan duo bujang itu. Tapi ngomong-ngomong soal operasi, gue juga pernah kena sona, kena operasi. Yeah. Operasi gabungan tapinya.
0: Pas mau ngelucu, ada keselip dulu dikit tuh. Thank you ya Van, Bro Eves memang. Yes betul, Ico Zahra, thank you so much sudah nge-spill foto lo ya. Gila men, gue harus parkir dulu, bener parkir dulu kali ya. Kaget gue cok, kalau lama gak check in tuh tiba-tiba lo udah sah aja. Makasih ya udah nge-pap, kalau pap tuh new WA bisa ngeliat crew. Gila gue lagi nge-zoom ke perut lo cok. Tapi ganteng men. Gokil, Ico Zahra 2023 hampir ketemu di Ebira Dead Bachelors. Udah sah sekarang. Ih, kangen deh. Selamat ya Cok, selamat buat Adit juga tadi sama Ayang. Selamat datang di new WA Cap Eda. Sekarang WA-nya udah bisnis ya Cok. Jadi lo cuma bisa voice note sama kirim pap ke gue. Kalau lo ngetik, gak bisa men. Harus voice note maju depan kelas pokoknya. Salam buat Zahra, yes. Oke, gue tarik napas dulu karena this happiness emotion terlalu banyak ya.
2: Ico Satria.
0: Oke, cok, salam buat Zahra. Yuk, random cards crew, random cards. Helen kartu operasi, silakan.
3: Cap, aku mau cerita dong.
0: Boleh.
3: Udah lama banget sih, Cap. Waktu aku umur 9 tahun, itu aku pernah dioperasi otak. Karena ada cairan yang menyumbat di kepala pokoknya. Jadi kayak ada kiste gitu. Tapi ya operasinya cukup lama, 4 jam. Tapi pas bangun-bangun aku udah gak apa-apa sih Cap. Terus aku juga pernah operasi bibir karena robek. Terus ya itu juga gak lama sih. Dan bisa cepat makan aku mah. Pokoknya speedy recovery Cap nanti.
0: Ah, thank you so much Helen. 4 jam operasi, oh my god, oke cuma 2, 1,5 jam deh. Kalau kamu bisa 4 jam, aku bisa 1,5 jam doang ya. Bellatrix, Sandy, kemudian Ceria, ikutan lagi Rahma, Fariko, Semarang, Kenny, get well soon, bae. Pila, banyak juga yang ikutan kelas jam 9 ya. Bellatrix, go.
4: Good morning, Cap Eda.
5: Good morning,
4: happy Wednesday.
0: Yes, girl.
4: Have a good day.
0: Will, girl.
4: Cuma absen.
0: Oke.
4: Buat semua kru, semoga hari ini harinya baik, lancar jaya, tidak ada kendala. Happy-happy. Bye-bye.
0: Gara-gara kamu, aku jadi morning dew on Beyonce, tau gak? Fitness, morning dew. OTW ke PHQ, morning dew. Donk. Kemudian, pipis, morning dew. Morning dew is pipis. Anyways, Sandy.
6: Hi Cap.
0: Hi.
6: Sharing operasi ya. Aku operasi.
0: Ini suaranya lembut gini. Memang suara lembut dan memang di Amerika sudah malam, crew. Ada yang jatuh nih chargerku. Operasi lanjut.
6: 7 tahun yang lalu itu hysterectomy. Jadi ada polip dan karena ada family history juga, jadi udahlah di operasi aja. Gak apa-apa kok, itu operasi besar aja, aku masih hidup. Tinggal di rumah sakit cuma satu hari.
0: Yes.
6: Hari berikutnya aku udah nakal, jalan sama anjing. Ya sebenarnya sih gak boleh, cuman karena emang aku pengen tolerannya lumayan tinggi, jadi ya begitulah.
0: Yeah.
6: Kamu pasti gak apa-apa, Cap.
0: Okay.
6: Nothing lasts forever.
0: Yeah.
6: Yaelah, nothing lasts forever.
0: Maroon 5.
6: Udahlah, Cap, Maroon 5 lah, ayo.
0: Tuh, adik, kan?
6: Speed recovery, Cap. Semangat.
0: Ah, gue bisa baca otak lu, Sandy. Kebaca bet ya, crew.
5: Terima kasih.
0: Iya, tadi kamu udah nge-request gue di TikTok ya. Karena aku lagi pakai denim jacket, ya gak sih, Sandy? Ah, forever love this song lah, pokoknya, gara-gara kamu. Iya, aku juga, you know, sebelum operasi aja gue udah planning untuk nakal, crew. Jadi yang sebenarnya yang gue gak bisa tahan adalah setelah operasi tuh lo gak boleh atau gak boleh olahraga 10 hari. 10 hari gak olahraga tuh gimana, crew? Buat gue yang tiap jam 3 pagi harus olahraga gitu supaya gue bangun. Yeah, well, thank you so much, crew. It means a lot, man. It really means a lot. Udah jam 9.30. Oh my God, harus iklan dulu dong. Oke. Okay. Spilling dikit. Iklan, kemudian kita balik lagi, siap-siap landing. Oke? Okay? Oke dong. Oh, spilling dikit ini aja lagunya Lilis yang baru putus katanya di Batam ya. Lilis. Here's a short version of Bernadia sama Adrian Khalif. Satu bulan, yes. Just a spiller biar kamu gak sedih-sedih, oke? Okay? Siap? 1, 2, 3.

0: guys, gitu aja Lilis. Ya, get well soon. Aku kawal sampai dapat ayang lagi. Semangat Lilis.
1: Ke KPED 0811-607-1022.
2: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Thank you, Paul. Lapor Gui. Your F&B sudah sampai ke kokpit. Thank you, Gui Chong. Here's a song yang direquest oleh Sandy di Amerika. Sandy, thank you for sharing your cerita operasi. Rune 5 with denim jacket yang Cap Eda pakai tadi live TikTok.

Langsung aku pakai denim jacket pagi ini, Sandy, buat kamu ya. Anak baru, perhatikan baik-baik. Kalau kamu terbang cukup lama sama Kapten Eda, ketika crew sudah nge-vibin dan bernyanyi seperti ini, itulah kamu level up crew. Abis cerita operasi, abis nge-request lagu, nyanyi, hat-trick bre, 3 poin langsung 3 gol. Ini 3 gol, ini Perancis 0. Hello, Sandy. Ini anak baru, watch and learn.

0: itu baru ipul sampai kakinya uget-uget deh. Senyum aja lu pul, tiap ada suara Sandy ya. Itu dia, parkir dulu crew. Rame nih jam 9. Jam 9 rame, kalau gue kawal terus tuh rame gitu ya crew. Angie, Cecil, Ruby, anak-anak baru nih yang belum berani maju ya. Coba dari atas ke bawah. Wow. Voice note-nya nyaut aja lu cumi, cumi. Angie.
1: I miss you in that denim jacket. I'll let you get away. I'll let you get away. Hi Cap.
2: Ya.
1: Apa kabar?
2: Ya.
1: Kamu mau operasi ya? Semangat ya. Hari ini atau besok sih?
2: Hai.
1: Semoga cepat sembuh ya nanti.
0: Will do. Tuh, the vibing crew. Nyanyi dulu baru nanya kabar. Cia. Thank you, bae. Dive soon, okay? My dive club. Itu barusan mermaid aku, Scorpio ya. Good morning, Cecil, anak baru. Kamu harus voice note supaya bisa kebaca di new WA. Ana.
3: Halo, Cap.
0: Ya.
3: Let's check in.
0: Ya.
3: Sharing operasi dulu. Aku pernah operasi 20 tahun yang lalu, usus buntu. Itu bangun-bangun cuma dengar suara orang tapi nggak bisa melek, nggak bisa gerak. Itu seunik itu dan seseru itu sih rasanya bius ternyata. Tapi hilang biusnya baru malam jam 9-an gitu. Operasi padahal siang. Semoga nanti lancar operasinya, speed recovery.
0: Gak bisa melek, gak bisa gerak. Gak bisa melek, gak bisa gerak. Aduh. Ah, gak bisa melek, gak bisa gerak. Di bius pul. Diam lu pul. Siapa lagi ya? Ceria, Ceria sama Fariko belum aja depan kelas. Ceria.
4: Captain, aku pengen banget misu, tapi kalau Taur sudah misu, aduh nanti Captain Eda nggak mau play lagi voice note aku. Sudahlah, jalanin aja hidup ini.
0: Betul.
4: Semangat.
0: Iya semangat Taurus. Itu dia. Rabul, lo mau cerita ekstrim apa? Gas, ini Fariko dulu.
5: Oke. Okay. Halo Cap, kamu pernah dengar nggak operasi cabut kuku? Cabut kuku kaki.
0: Wah.
5: Aku udah pernah tuh. Hampir mungkin setiap tahun selama 5 kali dari tahun 2020 sampai 2025 terakhir itu. Alhamdulillah 2026 itu udah gak kumat lagi. Itu operasi karena kuku jempol kaki aku cantengan. Kukunya itu tumbuh miring di tempat yang sama, jadi di jempol kaki kanan doang, yang kiri enggak. Itu sih Cap, thank you Cap.
0: Ya kanan doang ya? Iya gue juga telunjuk kanan kaki kalau gue runner's toe. Jadi kuku gue hitam karena darah beku di situ crew. Jadi gue gak pakai operasi tapi dia copot sendiri. Lo mau cerita apa Pul?
6: Ini bisa dibilang operasi tuh bukan sih Cap. Dulu kan aku pernah laka ya karena bandel ya. Sering balap liar tuh Cap dulu Cap.
0: Membuka aib sendiri ya terus?
6: Ya nah pernah kejadian, aku laka. Nah, aku mental tuh Cap.
0: Waduh,
6: mental. Terus kepalaku bocor Cap. Akhirnya dijahit Cap. Tiga jahitan di kepalaku.
0: Tuh.
6: Sampai sekarang masih ada nih.
0: Mana?
6: Ada di kepalaku, ntar dilihat entar.
0: Pitak enggak pitak?
6: Dikit. Ada di bagian kepala belakang aku Cap.
0: Oh, sama kayak gue sekali. Kepala belakang nih, gara-gara jatuh di WC pas mandi. Kalau lu di belakang mana? Gue di belakang banget nih, belakang.
6: Deket pusar sebelah kanan sini Cap.
0: Bentar. Pala atau perut sih pusar?
6: Unyeng-unyeng.
0: Iya, unyeng-unyeng.
6: Kaget gue. Ini pusar. Rambut atas rambut bawah, Bre.
0: Pusar tahu Cap. Iya, unyeng-unyeng. Oh, deket unyeng-unyeng lo.
6: Iya.
0: Tengah sini tengah.
6: Iya.
0: Terus ke satu, terus?
6: Udah situ.
0: Berarti tiga.
6: Itu tiga jahitan.
0: Oh, tiga jahitan di situ.
6: Iya.
0: Oh, berarti gue di bawahnya lo. Ya gitulah, letak. Letak. Ah, pitak enggak tapi?
6: Pitak.
0: Ada, semua pernah lihat?
6: Coba, ada.
0: Coba kok ngeliat sana.
6: Iya nggak kelihatan kalau dari jauh, udah deket Cap.
0: Oh ya udah coba gue deketin.
6: Ya. Yeah, nah, deketin.
0: Jiji ya. Oke. Jam 9:44 ya harus siap-siap
6: landing.
0: Landing betul kita harus siap-siap landing. Jadi udah nggak ada main-main lagi. Mari kita ngapain ayo pul?
6: Tutup.
0: Belum.
6: Oh, belum.
0: Belum. Yura Yunita dulu dong. Iklan terus siap landing ya crew.
6: Absen belum.
0: Udah dari subuh.
6: Bukan absen pulang.
0: Belum saatnya landing. Wah, ini gara-gara tiga jahitan nih kayaknya. Crew. Emang Ipul kemarin dia nanya, "Cap, kalau aku operasi apa ya? Kayak aku butuh operasi otak."
6: Amit-amit, Bul.
0: Yuk, mau jadi apa ya? Yuk, yuk, kalem, kalem, yuk. Tuh disalutin Sandy tuh. Aduh, enggak sempet ngepencet nanti abis ini.

0: 0877-1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
7: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
8: Prep for landing?
9: This

0: Asik playlistnya Driver Ipul The Capri 18 Januari itu barusan Sandy ya. Lighters. Apa judulnya, Pul?
1: Itu dia.
0: Wah, ini orang. Lighters. Ulangin doang biar belajar bahasa Inggris. Wednesday is English day.
1: Lighters.
0: Nah, itu dia. Tahu enggak lighters apa?
1: Itu dia, enggak tahu.
0: Lampu-lampu, lighters. Light lampu.
1: Oh iya, light lampu ya. Oh, iya.
0: Light bukan like. Light,
1: coba. Light,
0: nah, light. Itu dia. Sandy?
2: Ipul, coba itu pusar yang di kepala.
0: Nih, Ipul. Ipul langsung pakai headphone.
2: Ipul, coba itu pusar yang di kepala. Di foto, terus di upload di IG-nya Kapten Ida deh. Pengen lihat pusar di kepala kayak apa bentukannya.
0: Bingung kan, Sandy? Gue juga bingung kenapa bisa ya. Driver Capri 18 Januari Oleng ini 2 tahun loh sama gue.
1: Hampir 3.
0: Menuju 3. Oh, iya. Bukan hampir 3, belum 3 cuy. Baru iya, 11 Juli kemarin 2026 dan sejak 11 Juli 2024 kan kita foto bareng di depan hallway itu. Yang lo pakai baju Indomaret.
1: Buka.
0: Kemeja putih, celana hitam cuy. Gila. Walaupun emang driver Ipul sejak 2015 sudah menjadi caps crew dia.
1: 2004. Iya, 15.
0: Betul kan?
1: Apal dia.
0: Apal gue, lo kru gue. Hari dipekerjakan ya.
1: Yoi.
0: Ya begitulah kru, thank you so much for being here. Jam berapa? 9.56. Iya, harus cabut nih. Tapi ada beberapa nih, Meras Boy, lu tuh kayak Ijichi men, yapping mulu 32 detik sama 4 detik, aku pilih 4 detik.
3: BTW, lagunya buat Bellatrix, Bella Luna dong dari Jason Meras.
0: Aduh, full, itu dia, betul Bella Luna enak banget cuy, asli enak banget Bella Luna. Tapi sorry Meras Boy.
4: Itu cowoknya parah banget itu, kaku banget, kayak kanebo kering. Gua sebagai cindo aja ketawa lihat cowok kayak gitu, buset dah.
0: Gils, Helen?
5: Asik banget lagunya, Kev.
0: Asoy, playlist Ipul memang. Ya wis crew, besok aku bakal live lagi, ada hantu di sekolah. Sisa 3 kelas hantu lagi sebelum pamit ke bulan. So please enjoy your time. In the meantime, makasih cerita operasinya, makasih randomnya, makasih sudah menyapa di prambors.live. Klik kanan di atas walaupun kamu hanya ngetik dan tidak voice notes. Next time aku tunggu suara kamu maju ke depan, oke? Okay? Soalnya kalau kamu ngetik, kamu nggak kenotis sama aku. Last song, Khalid in Plain Sight by crew, Captain Ida over and Audi. Menonton ini The Odyssey nanti sore. The Odyssey 3 jam. Akankah aku tidur? Tunggu ceritanya. Wow.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, Famos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Framboers, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: New music.
7: I love to listen to new music.
6: New music.
8: On Prambors.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Ayo, ini udah, bakumpul. Master Top 5 udah mulai, yo.
2: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: Welcome to Master Top 5, ini 5 Soto Khas Indonesia. Di nomor 5.
4: Nomor 5.
3: Soto Makassar atau Coto Makassar. Parah. Yang kamu tidak tahu adalah
1: apa?
3: Coto Makassar ini adalah makanan tradisional Makassar.
1: Lah, kami udah tahu, Pak.
3: Terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama.
1: Oh.
3: Kurang lebih 4 tahun.
1: Waduh, lama banget itu.
3: Jeroan itu, Bro.
1: Ya, Bro.
3: Kalau orang lagi sakit ini disuruh ngomong, lagi sakit apa lo? Jeroan.
1: Jeroan.
3: Iya. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris, dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus.
1: Nah, lalu
3: untuk kemudian
1: dibalur muka.
3: Bukan. Untuk kemudian
1: dibuang.
3: Ya, saya. Dihidangkan dalam mangkuk dan dimakan dengan ketupat dan burasa. Sob, gimana sob? Burasa.
1: Burasa.
3: Pijetannya.
1: Oh.
3: Burasa tuh yang buat ngilapin
1: beraso.
3: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ini berarti Mas Soto Makassar. Soto Makassar itu, Bro.
1: Iya, Bro.
3: Sini Medan. Soto Makassar.
1: Situ Makassar.
3: Iya. Kita masuk ke nomor 4, Soto Madura.
4: Nomor 4, silakan naik.
3: Bahan dasarnya daging sapi, telur rebus, kentang goreng dan tauge. Bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe kunir, laos kemiri, jeruk purut dan garam secukupnya.
1: Iya.
3: Untuk kemudian di blender.
1: Iya. Mau dialusin.
3: Cara membuatnya adalah dengan mengumpulkan semua bahan-bahannya.
1: Iya.
3: Minta tolong. Tolong buatan Bi, tolong buatin Bi. Rebus daging sapi dengan air secukupnya sampai matang. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan bersama serai ke dalam kaldu daging. Dimasak hingga kuah mendidih. Kuahnya ditaburi daun bawang, daun seledri dan bawang goreng. Campur sedikit bawang putih.
1: Yes.
3: Dihidangkan bersama-sama sambal soto dan irisan jeruk nipis.
1: Aduh.
3: Irisan jeruk nipis itu, Bro?
1: Iya, Bro.
3: Ini adalah ketika jeruk nipis pada berkumpul, terus patungan duit itu ditarik.
1: Arisan jeruk nipis.
3: Dia nomor 4, Soto Madura.
1: Bro,
3: ya,
1: Soto
3: Bro.
1: Madura itu, Bro, di bukit yang tinggi.
3: Kutemui putri paman petani.
1: Salah.
5: Di gunung tinggi.
1: Ternyata, Bro, dia nggak lain dan nggak bukan ada orang bawa tas ransel. Berhasil gitu.
5: Ketemu ada orang.
3: Udah habis, men. Kita masuk ke nomor 3 sampai 1 ini.
2: Master Top 5. New music.
4: Let me play something new.
2: New music on Prambors.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 50%, masih ditambah lagi diskon 10%, dan ada promo buy one get one free sampai 19 Juli 2026. So don't miss out! Langsung meluncur ke The Original Levi's Store terdekat atau Levi's Counter di Matahari, Sogo, Seibu, dan Galeries Lafayette Department Store. More info, check levi's.co.id. Find your perfect fit, only at Levi's.
1: This is my station.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

Young Kai, how do you dance here on Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Welcome back, Ralphie di daytime show kalau muda. Dan gue pengen ngomongin pertandingan semalam nih. Karena kalau lu begadang nonton Piala Dunia, ini masih fresh banget. Spanyol baru aja resmi ngamanin tiket ke final setelah menang dramatis 2-0 lawan Prancis subuh tadi. Dan ini mental The Matadors benar-benar enggak ada obat sih, walaupun dapat penalti juga terus dapat satu gol tambahan. Gua enggak expect sih Prancis akan kosong gol muda. Tapi Spanyol berhasil. Is it gonna be a repetition of 2010? Karena terakhir Spanyol menang Piala Dunia itu 2010 ya. Kalau muda gue inget lawan Belanda. Dan akhirnya di tahun 2026 ini mereka berhasil secure satu tiket ke final. Pertanyaan besar, kita main tebak-tebakan kalau muda, apakah Inggris atau Argentina yang bakal dapat next slot untuk finals Piala Dunia 2026? Let me know what you think. WhatsApp 0811-607-1022. Sambil nungguin WhatsApp dari lo, dari Rizky Febian hingga tua bersama Prambors Daytime Show.

0: 10 masih ada kamu di Prambors Radio Indonesia number 1 hit music station daytime show sama Ralfi sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Masih dalam euforia World Cup 2026 di mana Spanyol berhasil ngalahin Prancis malam dengan skor 2-0. Dan ada voice note masuk dari salah satu kalau muda goes by the name of Botuna tapi bukan Mas Desta. Ini perkiraan dia untuk siapa yang akan menang Argentina lawan Inggris.
1: Siang Bang Raffi.
0: Siang.
1: Menurut gua yang menang nanti malam nanti semifinal berikutnya nih Argentina. Soalnya Argentina lagi diboyong sama FIFA sendiri, lagi jadi anak emas.
0: Emang gitu ya kelihatannya kalau muda. On the past few games wasit berada di sisi Argentina. Tapi banyak pandit yang bilang itu bias yang enggak disadari juga oleh wasit. Jadi banyak kontroversi lah. Anyways, jangan lupa juga ikutan TTS di Prambors tebak-tebak skor, lu bisa dapetin Rp250.000. Next game nanti jam 2 pagi subuh Argentina lawan Inggris. Who you got kalau muda? Tebak langsung di prambors.live dan menangin Rp250.000 kalau jawaban lu paling cepat dan benar. Tungguin jam 6 sampai 10 sama 11 sampai 3 buat tahu siapa pemenangnya karena akan ditelepon either sama Eda atau sama gue kalau muda. Jangan lupa ke prambors.live now untuk ikutan TTS. Lumayan Rp250.000 kalau muda. Moving on, Cry Baby, Clean Bandit and Marie. Stay tuned.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. Ready for one epic night? Rendezvous 2026, Wish You Upon The Rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai Bangku Cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada holiday sale. Jadi buruan amankan tiket lo sebelum promonya habis. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow Instagram at rendezvous2026.
3: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta, Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma

Dancing in the Flames, The Weeknd on Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masuk jam 12 siang kalau muda, meaning it's lunchtime. I'm craving fish and chips karena Fish and Co udah nggak ada nih kalau muda. Gue nyari alternatif lain. Di Cipete sini ada fish and chips enak namanya Chippy, tapi agak pricey sih. Ya sama mirip-mirip lah sama Fish and Co, bisa lumayan mengobati kekangenan lo. Tapi what are you craving today for lunch, kalau muda? Let me know di WhatsApp. And this hour I'm gonna talk about movies. Banyak banget film yang akan dirilis di bulan ini. Kayak bentar lagi ada Odyssey karyanya Christopher Nolan. Habis itu juga ada Spider-Man Brand New Day di akhir bulan. Dan masih banyak lagi info-info menarik seputar film, kalau muda. Obsession masih ada juga. Dan pokoknya jam ini gue mau ngomongin film. Tapi kalau ngomongin film, gue mau nanya dulu satu biar rame nih di WhatsApp. Film apa yang menurut lo underrated banget di masa ini kalau muda? Let me know, film apa yang underrated di WhatsApp 0811-607-1022. Nanti kalau pada masuk, gue puterin voice note-nya atau gue bacain WhatsApp-nya. Stay tuned, next up, Wave to Earth, this is Bad.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
0: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
1: This is my station.
0: Prambors,
1: Indonesia
7: number one hit music station.

Crumbworth Radio Indonesia number one hit music station. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalama playing on daytime show with Ralphie. Gue lagi ngajak Nadif buat lari bareng nih. Jadi Nadif, if you're listening to this, yuk kita lari bareng tiap minggu di Notes sama Matt Fit. Anyways, this hour I'm gonna talk about movies karena gue tiba-tiba lewat satu threads di mana threads itu ngebahas underrated movies kalau muda. Kenapa gue bisa bahas itu? Karena gue setuju banget sama satu akun yang bilang kalau film Ready Player One karya Steven Spielberg has an incredible filmography, but Ready Player One still doesn't get the credit it deserves. Meaning that movie is underrated. Gue ingat tahun 2017-18 kalau nggak salah gue nonton film ini. Gue nonton dua kali, dua-duanya di IMAX. Keren banget. Apalagi kalau lu ngefans sama filmnya Spielberg, ada King Kong, ada Back to the Future, ada Jurassic Park ya. Itu semua ditaruh di film ini sebagai bumbu-bumbu kalau muda. Jadi buat lo pecinta sci-fi, satu rekomendasi dari gue itu adalah Ready Player One. Nyeritain petualangan seru berburu kunci rahasia di dalam dunia virtual masa depan bernama Oasis. Jadi kayak main game tapi pakai virtual reality gitu kalau muda. Jadi it's like you're somewhere else. So watch this movie if you're a big fan of Spielberg. Dan gue masih nanya lo juga kalau muda, film apa yang menurut lo underrated banget? Gue tungguin di WhatsApp 0811-607-1022. Menurut lo film apa sih yang paling underrated tapi lo suka banget? Kasihin gue sekarang kalau muda. Moving on, if you're having a bad day, this song is perfect for you. A throwback hit from Daniel Powter. This one is Bad Day on Daytime Show with Ralphie. Stay tuned.

0: Zach Tabudlo, Give Me Your Forever, here on Daytime Show with Alfie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show, kalau muda, jam setengah satu, dan masih ngobrolin film Underrated. Tadi gue udah nge-mention beberapa film underrated menurut gue. Salah satu ada Ready Player One, Steven Spielberg. Walaupun dapat sekitar 600 juta US dollars dengan budget 175 juta US dollars, menurut gue nggak dapat the recognition it the movie deserve gitu kalau muda. Dan gue juga sempat nanya lo di WhatsApp 0811-607-1022, film apa sih yang menurut lo underrated? Mau cerita dikit, sebelum masanya Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, film superhero tuh kayak arahnya kurang jelas kalau muda. Gak ada universe yang satu-satu itu nyatuin semua film itu menjadi satu universe yang sama. Gak ada. Pasti filmnya beda-beda gitu. Tapi ada satu film superhero yang caught my attention, dan ini diomongin juga sama salah satu kalau muda, Bro Edwin.
1: Sebuah movie namanya Sky High.
0: Sky High.
1: I'm Edwin. If you watch Sky High back in 2005, it was before all the superhero boom of Marvel and everything. You should watch that. It's a nice story of superheroes.
0: Setuju banget. Di tahun 2005 tiba-tiba ada film Sky High. Vibe-nya kayak film Disney gitu, dimana gue suka banget. Yang main, ini ada Daniel Panabaker, former Disney star. Ada Nicholas Brown yang terakhir main di Sheep Detective sama Succession. You can't miss it. Kurt Russell juga salah satu jadi peran utamanya kalau muda. Jadi kalau lo lagi nyari film tontonan apa ya yang agak ringan tapi tentang superhero, teenage life, dan vibe-nya kayak Disney, nah, Sky High cocok nih kalau muda. Masih nungguin juga film underrated menurut lo apa? 0811-607-1022. I'll wait for you. This hour is all about underrated movies.

0: The song is too sweet. Hozier di Prime Words Radio Indonesia number one hit music station. Masih ada Alfie di daytime show sampai jam 3 sore nanti. And I'm still talking about movies, especially those underrated ones. Ada satu teman gue, Gauri namanya. Dia suka banget nonton film perang, war movies. Dan menurut dia ini adalah salah satu film perang yang underrated.
1: Menurut gue, salah satu film paling underrated, khususnya buat pencinta film perang, adalah The Outpost, dirilis waktu COVID. Ini film inspired by true story tentang American Army versus Insurgent. Filmnya menggambarkan soal kegigihan, soal beating the odds, dan landscape di dalam filmnya bagus banget.
0: Oke, thanks y'all. Outpost tuh buat yang suka film perang dan mengajarkan kegigihan katanya. Gue sih gak tahu kenapa ya, agak takut gitu nonton film perang, apalagi yang inspired by a true story. Just knowing that happened in real life, give me the creeps kalau mudah. Tapi if war movies are your thing, Outpost, you should go and watch it. Dan satu aplikasi nih untuk para pencinta film, gue punya rekomendasinya kalau mudah.

Gue baru tahu kira-kira 2 minggu lalu lah kalau aplikasi ini nih exist, padahal udah lumayan lama juga. Gue kan ngasih tauin apa sih aplikasi itu kalau muda. Nanti ya, abis beberapa hits. Sekarang kita lanjut dulu sama lagu dari Imagine Dragons. This song is called Sharks, playing here on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
3: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
5: Korban yang sebelumnya dua orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat. Petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
6: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu. Jadi mungkin pembagian angin rem itu kurang maksimal.

0: Peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
1: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, terkhusus Bang Fahrizal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
0: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
2: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
3: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
4: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa warga sekitar yang tidak masuk. Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Atau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat tuh. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
3: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Sejawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
5: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih mendengarkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
2: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.

0: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
2: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
3: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
4: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
2: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
5: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnaker Trans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
6: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
5: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: No One Knows. Ini lagu tahun 90-an kalau gak salah, kalau muda, yang bikin mereka makin terkenal lagi. Lagu ini di feature di beberapa games yang sangat bersejarah, yaitu Rock Band sama Guitar Hero. And today, buat lo semua anak skena rock dan penikmat musik rock juga atau metal, hari ini Queens of the Stone Age resmi comeback, ngerilis single terbaru judulnya Easy Street lewat Matador Records. Ini lagu pertama mereka sejak tahun 2023. Dan George Holmes sengaja bikin rekamannya ini mentah banget, gak pakai pengukur tempo, biar kerasa lebih manusiawi katanya kalau muda. Plus di tanggal 2 Desember mereka baru aja nge-announce kalau mereka akan tour. Dan tanggal 2 Desember mereka akan ke Singapura, deket banget sama Jakarta. Jadi siapin paspor lo kalau muda. And now for the exclusive listening session of Queens of the Stone Age. Jangan lupa juga mampir ke Instagram Prambors, karena kita punya video eksklusif dari Josh Homme yang ngejelasin langsung makna dibalik lagu Easy Street ini. So without further ado, now on Prambors, the one and only radio station yang muterin Easy Street di Indonesia, this is Queens of the Stone Age, new hit on Prambors, Easy Street.
1: This is new music on Prambors.

0: Hawaii lawan Belanda.
1: Trot, ah, megang apaan lo Piala Dunia?
0: Itali dong.
1: Ah, gue megang Belanda.
0: Ah, Belanda. Eh, tapi Belanda bahaya juga ya.
1: Bahaya, men. Gue yakin Belanda gak ada yang bisa ngalahin Piala Dunia kali ini. Tahun 2010 dia kan kalah sama Spanyol.
0: Ya.
1: Itu ngepur dulu, ya kan?
0: Oh gitu.
1: Tahun ini yang lain-lain lemah-lemah semua, gak ada yang ngalahin Belanda.
0: Lo pegang Belanda nih?
1: Gue Belanda, gue yakin Belanda superior. De Panzer gak ada yang ngalahin.
0: De Panzer tuh Jerman.
1: Oh? Enggak, pokoknya tetap Belanda, gue gak mau Jerman.
0: Belanda ya?
1: Belanda.
0: Tapi Cet, gue kasih tahu satu hal, Cet.
1: Total football, Belanda.
0: Total,
1: ah.
0: Tapi gue kasih tahu sama lo.
1: Ya.
0: Belanda punya lawan tangguh.
1: Gak ada siapa? Itali, ah lewat.
0: Eh, bukan Itali.
1: Ibrahimovic kagak main.
0: Punya lawan tangguh.
1: Mana?
0: Lo percaya kagak? Punya lawan tangguh.
1: Mana coba?
0: Nih, lo lihat deh fotonya. Tuh. Nih, ini lawan tangguh Belanda. Anti peluru, gak bisa mati kecuali badannya dipisah-pisah. Si Pitung. Ini lawan berat buat Belanda. Hati-hati Belanda ya.
1: Menir? Pitung kan udah mati.
0: Oh iya.
1: Udah ada yang baru.
0: Apa?

It's Cupid 5050 on Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. 15 menit sebelum jam 2 siang, gue ada sports update buat lo. Dari NBA, kalau muda ada rumor transfer lagi nih yang gila banget. Gue liat postnya tadi pagi. Philadelphia 76ers kabarnya lagi nyoba buat datengin LeBron James. What? Tapi plot twistnya, LeBron dikabarin ragu sama riwayat cederanya Joel Embiid. Rumornya demi dapetin LeBron, manajemen Sixers itu rela buat nge-trade Embiid ke klub lain. Ini fans basket NBA di social media langsung heboh banget ngebedah skenario transfer Sultan ini kalau muda. Tapi lu sendiri gimana? Setuju gak kalau Joel Embiid dilepas dari Philadelphia 76ers, klub yang ngebesarin dia, dimana dia belum pernah main buat klub lain, demi mendatangkan LeBron? Udah kira-kira hampir 2 bulan semenjak final NBA dan LeBron belum tahu akan kemana. Jadi kita pantengin aja bareng-bareng kalau muda. In the meantime, I got more music for you, dipopulerkan oleh The Late Vidi Aldiano. Banyak banget artis-artis atau band-band yang nge-cover lagu band lain. Salah satunya ada Lomba Sihir ngebawain lagunya Shilon Seven, dan sekarang Lala Huta juga ngebawain Status Palsu. Here on Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Get ready to dance it out, kalau muda. Dance it out.

0: gas. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Kata gue 2-0.
3: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
2: Ya, yeah. 2-0.
3: 3-1,
2: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
2: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
2: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar?
2: Ada.
3: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
2: 2-0.
3: Gak mikir.
2: 2-6.
3: Gua bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.
4: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan konsep branding di Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan dari Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Tebang pohon tanpa izin bakal terkena sanksi denda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dilakukan, dimulai dari rekayasa lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan, mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick up dan drop off kini sudah siap digunakan. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari Injourney.
2: Yang menjadi PR Kota Bandung yang belum selesai adalah PT Angkasa Pura. Hasil pertemuan saya dengan CEO dari Injourney, beliau memberikan ruang kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di terminal keberangkatan maupun di terminal kedatangan. Itu yang sedang dikerjakan sekarang. Bentar saya belum update karena kita masih mengolah. Sore ini baru saya akan update, tapi kita dikasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, di Subkota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
3: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop-off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu, masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Gitu. Dari situ kalau drop, dia bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana, ke Pajajaran pos 1, atau dia mau balik ke pos 4 yang dekat Nortanio itu, yang dekat flyover. Ya. Kalau mau parkir, ya tinggal masuk.

0: ini berdasarkan studi kelayakan, koneksi atau pergerakan lalu lintas dari dua wilayah dan untuk kepentingan dari semua kalangan pihak, ini dapat terwujud dengan baik. Khusus Wings Air, kami mengoperasikan jenis pesawat ATR-72 yang berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Nilai lebih dari rute ini melalui Lampung terkoneksi dengan Batam.
1: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim. Namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
4: Banyaknya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah ini penting, itu sebabnya saya pilih potong-potong pohon. Jadi kalau mau potong pohon, sok koordinasi lah, memang tidak. Saya memahami betapa kadang-kadang orang tegel frustasi. Yuk tanggal masih sudah bisa ke bahayaan itu dia apalagi ketakutan 3 April kemarin waktu kita kena badai wajar. Tapi bagaimanapun juga kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan takutan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga 30 juta rupiah. Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya apapun alasannya, penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
5: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kala justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya pihak ketiga kan tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran Perda kami tilang.
3: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Godia Cup 2026 di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Godia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini Godia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
6: Ada Akademi Persib Cimahi yang akan mengikuti turnamen Godia Cup di Swedia. Semoga bisa mempertahankan juara yang tahun lalu diraih oleh Akademi Persib Cimahi. Jadikan semangat di usia yang sangat muda. Turnamen ini diikuti oleh usia 13 tahun ke bawah ya.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festival di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi.

0: tanggal 24 hingga 26 Juli di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi kru. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, kru. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number 1 hit music station.
4: Non-stop hits now.
5: Right now.
4: Get all the hits right here on Prambors.
5: Indonesia number 1 hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to Daytime Show with Ralphie Kalamunda. That was My Universe from Coldplay, and now we are back here on the show. Jadi kalau muda, tadi gue sempat ngomongin masalah social media fatigue. Kenapa? Karena gue ngerasain juga kebanyakan scroll itu bikin capek sih kalau muda. Plus gue ngerekomen lo satu aplikasi ini, bukan kayak TikTok, bukan kayak Instagram, nggak lihat hidup orang lain, but the application name is Letterboxd. Have you heard of it? Gampangnya kalau gue jelasin, ini tuh sosmed juga, tapi buat anak-anak film. Di sini lo bisa bikin diary harian buat nyatet film apa aja yang lo udah tonton, abis itu ngasih rating, sampai nulis review lucu. Dan menurut gue ini untuk orang awam seru banget. Lo bisa ngelihat rating-rating orang terhadap satu film. Obsession aja di Letterboxd itu ratingnya 4,1. Jadi bintangnya ada 5 kalau muda, bukan 10. Desain aplikasinya juga gak ribet, gampang, it's quite aesthetic. Dan lo bisa saling kepoin tontonan teman-teman lo. Lo bisa berteman juga di Letterboxd ini kalau muda. Jadi menurut gue, buruan download siang ini dan mulai bikin watch list lo. Karena menurut gue, untuk ngelatih time span buat jadi lebih panjang dibanding scroll TikTok, mending nonton film kalau muda.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Eits, tiba-tiba Raufi sama Adhikara ngebahas bola nih kalau muda. Ikutan dong.
4: Rencana. Tapi lo emang dari dulu Portugal atau
5: enggak,
4: gimana?
5: Gue tuh, ini fun fact sih, gue tuh kalau nonton highlight Messi gitu, saya agak-agak yang agak panjang gitu, yang dibikin film short movie di YouTube gitu, gue suka nangis.
4: Oh.
5: Terus gue yang kayak die hard Messi gitu.
4: Sejak?
5: Sejak, anjir dari dulu kali ya, bokap dulu pernah ngajakin gue nonton UCL kali ya, UCL.
4: Lu pernah nonton UCL live, man?
5: UCL, UCL Paris lawan, PSG lawan Barca.
4: Final?
5: Quarter final. Quarter
4: tahun
5: final.
4: Berapa tuh?
5: 2013 ya.
4: Oh, 2013.
5: Ada Zlatan, ada Beckham.
4: Di kandangnya
5: di PSG di Paris.
4: Nah, lu nonton UCL di sana.
5: Di sana gue.
4: Barca ada Messi.
5: Ada Messi, ada Zlatan,
4: nah,
5: Beckham.
4: Jatuh cinta tuh langsung.
5: Itu cuman dari dulu emang gue apa ya, Messi CR tuh enggak pernah apa ya, gue enggak suka soalnya songong kan.
4: Iya, emang agak dongak.
5: Yang tengil-tengil gitu enggak ada. Main-main bola enggak ada.
4: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side ya.
5: Messi, Messi dari dulu Messi.
4: Jadi kalau ditanya GOAT-nya siapa of all time?
5: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga
4: Argentina,
5: Messi gitu. Lagi.
4: Ronaldo enggak masuk ya. Ronaldo enggak masuk.
2: Tonton keseruan Raufi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
3: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. That was Seven, Jungkook and Lado di Prambors Daytime Show with Ralphy Kalau Muda. Dan dalam rangka Piala Dunia, Prambors masih ada quiz
1: PTS, tebak-tebak skor di Prambors.
0: Quiz tebak-tebak skor di Prambors bisa menangin Rp250.000. Tinggal tebak pertandingan Piala Dunia di Prambors.live. Sampai final ditungguin 19 Juli. Ada 3 pertandingan lagi kalau muda. Semifinal 1, final 1, juara 3, 4, 1. Jadi tungguin aja pengumuman pemenangnya di jam Eda dan Ralphy. Sekarang udah ada satu kalau muda. Goes by the name of Dea. Halo.
2: Halo Kak Ralphy.
0: Dea. Kamu ya, habis menebak skor bola semalam pertandingan antara Prancis lawan Spanyol. 2-0.
2: Iya betul.
0: Betul.
2: Iya.
0: Kenapa bisa menebak 2-0 dan menang Spanyol dia? Padahal kan orang pada jagoinnya Prancis nih.
2: Betul sih, karena kemarin waktu pertandingan kayaknya Spanyol lebih solid aja sih.
0: lebih solid. Makanya 2-0 ya.
2: Iya.
0: Oke, congrats deh, dapat Rp250.000 karena berhasil nebak skor 2-0. Tapi sebenarnya kamu bela siapa deh di Piala Dunia ini?
2: Spanyol sih emang
0: Spanyol?
2: Iya.
0: Pemain favorit kamu siapa dia?
2: Lamine Yamal.
0: Wih, semua orang suka Lamine Yamal dari Spanyol ya. Oke. Siap dia, kalau gitu sekali lagi congratulations. Duit 250.000-nya mau dipakai apa kira-kira?
2: Mungkin belanja skincare.
0: Belanja skincare. Oke, siap dia. Nah, ini itu dong, tebak lagi buat besok. Argentina Inggris kira-kira berapa nih?
2: Aduh, Argentina Inggris ya.
0: Inggris berapa?
2: Mungkin Inggris 2. Argentina 1.
0: Oke, kita lihat, let's wait and see Dea. Tapi sekali lagi selamat karena lu menang 250.000 dari Prambors untuk ikutan tebak-tebak skor. Thank you Dea.
2: Thank you Kalofi.
0: Sama-sama. Itu Dea kalau muda yang berhasil dapat 250.000 karena ikutan TTS di Prambors. Nah, lo juga bisa. Caranya gimana? Tinggal ke website prambors.live untuk tahu pertandingan mana aja yang lo bisa tebak skornya. Dan kita akan ongoing quiznya sampai tanggal 19. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000.
1: TTS, tebak-tebak skor

0: Halo.
1: Ada yang siaran?
0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
8: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
9: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
10: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
7: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
2: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: all the biggest hits on Prambors.
1: Indonesia, number one hit music station.
2: Master of the Five.
3: Welcome to Master of the Five. Ini 5 soto khas Indonesia di nomor 3, Soto Padang.
4: Nomor 3, sini.
3: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
4: Yeah.
3: Bihun.
4: Yes.
3: Aduh. Perkedel kentang. Dihidangkan setelah dimasukin freezer. Dihidangkan panas-panas dong.
4: Buah-buahan.
3: Nanas.
4: Iya. Bis.
5: Patas.
4: Iya.
3: Kok jangan stop. Ayo. Kalau enggak mati nanti. Panas.
4: Napas.
3: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
4: Iya. Yeah.
3: Kalau lagi tutup.
4: Iya. Yeah. Yeah.
3: Aduh.
4: Tapi soto Padang enggak bisa ditemu di Padang Rumput.
3: Iya. Yeah. Perkedel itu, Bro.
4: Ya, yeah, Bro. Yeah.
3: Del perkedel. Di nomor 3, soto Padang.
4: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit.
3: Wah.
4: Nah, terus dia nanya itu yang di
3: boleh enggak Dangdangsit namanya?
4: Namanya siapa?
5: Dadang.
4: Nah, terus di ada mau masuk
3: kan? Namanya Dangkal.
4: Dangkal juga boleh.
5: Temennya ya. Dudung.
4: Nah, udang. Namanya Udang
3: lagi. Udang.
5: Nah, namanya Bongkok Udang.
4: Nah, kita masuk ke nomor selanjutnya.
3: Atau Radang.
4: Radang bagus. Ya, bagus.
5: Rindang.
4: Rindang bisa.
3: Iya. Soto Padang itu, Bro.
4: Sanjo Ibra.
3: Lu kok cocok banget jadi nama dia? Soto Padang.
4: Setipe dong. Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
3: Kita masuk ke nomor 2.
6: Ihi, nomor 2 nih.
3: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
4: Ya, masa Bapak.
3: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
4: Lah, biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
3: maksudnya
4: kan pisang.
3: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Tuh. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah air.
4: Iya benar.
5: Ya ampun.
4: Kalau enggak jadi aneh banget.
3: Iya benar.
4: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
3: Ketupat.
4: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
3: Ketupat.
4: Iya. Oh iya.
3: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
4: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
3: Ketuker.
5: Bro, ketupat, Bro. Main capsa udah 3.
4: Ya.
5: Ketupat
4: kartu 4.
3: Cakep.
4: Iya dong.
3: Kamu sungguh cakep.
4: Emang. Rebus tuh satuan polisi.
5: Resimen buser.
4: Iya, itu dia. Tawa aja. Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan lho, Pak. Buser kan buru sergap.
3: Oh iya, singkatan Seption. Di nomor 2, Soto Banjar.
4: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, ha, Soto Banjar.
3: Situ banjir.
4: Soto Banjar tuh waktu si
3: Fajar. Ah, habis waktunya kita masuk nomor 1, yang satu ini.
4: Ketuban Banjar, maksudnya Ketuban. Soto Ban itu, Ketuban, Jawa Timur ya. Lanjut, Pak.
2: Master the Phone.
1: This is my station, Prambors, Indonesia, number one.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Asal lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas agak puas.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Bors Radio Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Timnas basket putri U18 Indonesia menang telak atas Oman. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kaula muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Timnas basket putri U18 Indonesia langsung tancap gas di laga pembuka. Indonesia menang telak 127-6 atas Oman pada pertandingan grup A FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Bangkok. Dominasi Indonesia sudah terlihat sejak kuarter pertama, bahkan Oman gagal mencetak satu poin pun di kuarter keempat. Kemenangan besar ini jadi modal penting buat Indonesia yang bertekad kembali ke Divisi A setelah terdegradasi pada 2024. Selanjutnya, timnas bakal menghadapi tuan rumah Thailand sebelum menutup fase grup melawan India. Sekian dulu kalau muda untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

Radio Indonesia Number 1 Hit Music Station. Jam 4 sore, Paquita Genushka kembali mampir siaran sore di Prambors sampai jam 8 malam. Aku ingin menyapa orang-orang yang masih saja meramaikan Reelsku dan juga Prambors kaula muda. Senang sekali karena banyak yang pasti tidak menyangka, aku pun tidak menyangka apa yang aku lakukan di sini. Gue kok suka mikir ya, hidup tuh lagi tenang-tenangnya loh. Aku tuh lagi kayak trophy wife yang siang-siang tuh bisa olahraga, siang-siang bisa ngopi ke mall sama teman-teman. Kenapa gue tambahin kegiatan dan masalah gue dengan siaran sore? Ya, tapi itu namanya hidup. Kadang-kadang kalau bisa repot, kenapa harus gampang? Ah, itu dia adalah pedoman hidupku. Tadi aku ke Prambors, kaula muda, Genus ke Prambors naik taksi online. Gue naik taksi si listrik-listrik warna hijau itu loh. Terus bapaknya bertanya, mau kemana kak? Mau ke Fatmawati pak, saya izin pakai headphone ya. Takutnya kalau bapak ngajak saya ngobrol, saya gak nyaut. Oh baik-baik mbak, silahkan. Udah nih gue duduk. Terus gue ngeliatin di bawah tangannya, kok tumblernya mahal-mahal. Gue literally ngeliat ada dua tumbler merek Stanley yang tumbler segede gitu tuh, yang 800-900 mili tuh harganya 700 ribuan setahu gue. Itu ada dua. Dan satu lagi ada tumbler yang gratisan dari Potato Head Bali. Terus gue berpikir, wow, apakah kamu menjadi seorang supir taksi online sebagai hobi saja pak? Tumblernya mahal-mahal banget. Ingin mengucapkan halo kepada Rizka Nur Putri. Dia barusan WhatsApp aku. Rizka Nur Putri juga kayaknya tumblernya mahal-mahal deh. Tumblernya banyak juga. Gue adalah orang yang memilih untuk membawa tumbler besar walaupun berat kaula muda. Banyak beberapa teman gue yang lebih memilih untuk bawa tumbler tuh yang kecil-kecil, kayak yang 500 mili, 600 mili. Mereka prefer untuk bolak-balik ke dispenser ngisi. Kalau gue tuh dikasih tumbler kecil, ujung-ujungnya gue minumnya jadi dikit. Karena gue ngerasa ketika gue melihat tumbler yang besar dengan isi yang banyak, gue tuh punya

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ennis speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: New music.

0: Kita putarkan di Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station barengan Paquita Genushka yang lagi mampir siaran sore kaula muda. Aus terus, mataharinya silau sekali hari ini. Gue hari ini lumayan variatif untuk memindahkan gue ke tempat satu, dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Gue sempat naik ojek online, gue sempat naik taksi online, gue sempat naik MRT, terus gue jalan kaki, rame banget deh. Jadi gue membutuhkan asupan minum yang cukup banyak. Nah, tapi gue kan adalah orang yang kalau bawa tumbler itu sukanya tumbler yang sekalian gede aja, karena sekalian jadi patokan gue juga kaula muda untuk sehari tuh gue harus minum abisin segini, minimal segini. Bagus-bagus gue refill lagi gitu. Jadi kayak minimal banget tuh 1,5 liter, 2 liter tuh yang gue bawa. Walaupun hari ini aku tidak menepati kata-kataku karena gue lagi bawa tumbler yang 700 mili. Itu karena gue juga sambil bawa tumbler kopi gitu, ada kayak cup yang bisa nahan dingin, gue minum ice americano. Masalahnya kan kalau kita bawa tumbler banyak-banyak atau tumbler berat-berat, itu dislokasi bahu coy. Gue tuh sering banget bolak-balik sport massage atau chiropractor atau fisioterapi gara-gara masalahnya suka membawa tas yang terlalu berat. Di WhatsApp aku punya banyak teman-teman yang sudah menyapaku di WhatsApp sore-sore nih. Ada Ahmad, ada Kiki, Yunita, Dede, Cynthia, Meja. Ada yang mau memutarkan, ada yang mau menceritakan kira-kira mereka kalau bawa tumbler tuh biasanya size-nya yang kayak apa.
1: Soalnya kan nanggung banget gitu kalau misalkan kita harus bolak-balik ambil air. Walaupun kadang suka dibilang, ngabisin galon gak sih lu?
0: Iya loh, gue juga ngerasa ya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ngisi tumbler yang gede di kantor atau di rumah, terus ada orang yang ngeliat, "Dih, lo pikir galonnya buat lo sendiri, suka digituin kita, kenapa ya? Kan kita aus guys." By the way, tadi si Cynthia kayaknya voice note-nya kepotong deh di depan. Aku ulang.
1: Halo Kak. Kiki, sorry Kiki. Kalau aku sih always bawa yang besar ya. Soalnya kan nanggung banget gitu kalau misalkan kita harus bolak-balik ambil air. Walaupun kadang suka dibilang, ngabisin galon gak sih lu?
0: Galon mah tinggal beli ya, orang isinya 19 liter. Anggap nih satu kantor itu ada 30 orang. Terus kita ngisi tumbler, sekali ngisi 2 liter. Ya berarti cuman 9 orang lah yang bisa ngisi minum kalau udah di kantor lo.

0: Halo Kak Genus, semoga siaran hari ini menyenangkan ya. Ngomong-ngomong soal tumbler, gue bawa yang sedang aja sih, yang 1 liter. Dan sehari itu bisa ngisi 2-3 kali. Tergantung gue inget minum apa enggak nih. Kalau inget minum ya bisa 3 kali ngisi. Kalau agak-agak lupa ya sekali ngisi, udahlah, cukup.
1: Hai Ahmad, thank you udah ngirimin voice note buat aku di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Pak Kita Genushka lagi mampir siaran sore nih kaula muda. Ngomongin soal tumbler besar versus tumbler kecil. Lo prefer bawa yang kayak Ahmad yang 1 literan, abis itu ya mungkin bisa ngisinya 2-3 kali, atau lo bawa yang kecil-kecil, yang penting ringan, tapi ya lo harus bolak-balik ke dispenser gitu. Orang, salah satu orang yang gue tahu minum tuh banyak banget itu adalah Kresna Julio kaula muda. Dia itu kalau minum air putih ya minimal banget 3 liter. Terus gue nanya, Julio, bukannya orang itu sewajarnya minimal kayak 2 liter aja tuh cukup? Kata Julio, enggak gitu ge, tiap orang tuh beda kebutuhannya. Kalau kadar air gue wow, penjelasannya sangat panjang dari Julio. Dia kalau minum itu ternyata harus lebih dari 3 liter kaula muda. Ada Cynthia juga yang udah ngirimin voice note. Let's go.
2: Kalau aku sih sukanya yang 2 liter ya kak, karena biar nggak bolak-balik aja ke dispenser. Terus kayak pagi ngambil ya udah gitu, nggak ngambil-ngambil lagi. Terus kalau misalnya udah habis ya udah, jadi jatah minum harian aku tuh udah langsung 2 liter gitu kak.
1: Cool. Aku juga merasa ya, dengan adanya tumbler yang besar itu membuat gue jadi aware gitu kaula muda, bahwa gue harus ingat minum air putih. Gue tuh bukan orang yang suka minum minuman macam-macam, entah milk tea, matcha. Kopi gue juga wajar, maksimal tuh 2 kali sehari tuh kadar kopi gue gak pernah minum lebih dari 2 kali kalau untuk kopi. Cuman entah kenapa ya, air putih tuh gue sendiri cukup jarang. Karena gue jarang minum, bukan gue jarang minum air putih karena gue minum yang lain, enggak, in general gue itu jarang minum. Kayaknya salah satu pesan dari dokter yang apa ya, dokter muka, dokter tulang gue, sumber kesehatan itu memang dari air putih kaula muda. 1, air putih. 2, tidur yang benar. Dari mulai durasinya sampai jam tidurnya itu harus benar. Jadi kayaknya air putih adalah hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan dan kita disiplinkan supaya kita lebih sehat kaula muda.

0: on Pamor.
1: Indonesia.
0: Number one.
1: Hit music station.
2: Master of the
3: Five. Welcome to Master of the Five. Ini 5 soto khas Indonesia di nomor 3 soto Padang.
4: Nomor 3. Sini.
3: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
4: Yeah.
3: Bihun.
4: Yes.
3: Aduh. Perkedel kentang.
4: Yeah.
3: Dihidangkan setelah dimasukin freezer.
4: Agar. Agar rasa soto.
3: Dihidangkan panas-panas dong.
4: Buah-buahan.
3: Nanas.
4: Iya. Bis.
5: Patas.
4: Iya.
3: Kok jangan stop. Ayo. Kalau enggak mati nanti. Panas.
4: Napas.
3: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
4: Iya.
3: Kalau lagi tutup.
4: Iya. Ya. Aduh. Tapi soto Padang enggak bisa ditemu di Padang Rumput.
3: Iya. Perkedel itu, Bro.
4: Ya, Bro.
3: Del perkedel. Di nomor 3 soto Padang.
4: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit.
3: Wah.
4: Nah, terus dia nanya itu yang di
3: boleh enggak Dangdangsit namanya?
4: Namanya siapa?
5: Dadang.
4: Nah, terus di ada
3: menemukan atau namanya dangkal.
4: Dangkal juga boleh.
5: Ya. Mana dudung?
4: Nah, udang. Namanya udang
3: lucu. Udang bagus ya. Udang.
5: Nah, ngapanya bongkok udang?
4: Nah, iya. Kita masuk ke nomor selanjutnya.
3: Atau radang.
4: Radang bagus. Ya, bagus.
5: Rindang.
4: Rindang bisa.
3: Iya. Soto Padang itu, Bro.
4: Sandang. Ya, Ibra.
3: Lu kok cocok banget jadian sama dia? Soto Padang.
4: Setipe dong. Yuk. Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
3: Kita masuk ke nomor 2.
1: Nomor 2 nih.
3: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
4: Ya. Masa Bapak.
3: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
4: Lah biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
3: Ya, kan? Maksudnya
4: kan pisang.
3: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Duh. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah air.
4: Iya benar.
5: Ya ampun.
4: Kalau kan jadi aneh banget.
3: Iya benar.
4: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
3: Ketupat.
4: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
3: Ketupat.
4: Iya. Oh iya.
3: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
4: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
3: Ketuker.
5: Bro, ketupat, Bro. Main capsa. Udah 3.
4: Ya.
5: Ketupat
4: kartu 4.
5: Cakep.
4: Iya dong.
3: Kamu sungguh cakep.
4: Emang. Rebus tuh satuan polisi.
5: Resimen buser.
4: Iya, itu dia. Tawa aja. Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan lah, Pak. Buser kan buru sergap.
3: Oh iya,
4: singkatan Seption.
3: Di nomor 2, Soto Banjar.
4: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, ha, Soto Banjar.
3: Situ banjir.
4: Soto Banjar tuh waktu si
3: Fajar. Ah, habis waktunya kita masuk ke nomor 1 yang satu ini.
4: Ketuban Banjar, maksudnya Ketuban. Soto Ban itu Ketuban, Jawa Timur ya.

0: Golden Hours on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Pak Kuta Genushka lagi iseng mampir siaran sore di Prambors nih, kaula muda. Aku dari tadi lagi ngomongin soal minum air, soal tumbler, dan masih ada kaula muda yang ngirimin voice note nih. Kalau di WhatsApp namanya A1, infokah kamu?
1: Aja sih, dan kalau aku sukanya yang setengah liter aja sih. Dan lagian kan dispensernya deket, jadi nggak jauh-jauh jalannya, jadi gampang aja sih.
0: Aku rasa kamu harus minum air dulu deh, A1. Suaranya lemes banget loh, ini masih sore loh. Apakah karena memang sudah detik-detik pulang kantor jadinya kamu lemes gitu ya? Kemarin aku mendapatkan sebuah laporan lalu lintas. Hari ini juga ada sih beberapa. Kayak Bobby tiba-tiba tadi nge-WhatsApp, terus dia lagi fotoin perjalanan dia yang sedang berada di Dr. Satrio. Kalau gue lihat dari fotonya kayaknya di depan-depan Ambassador dan Kuningan City gitu kaula muda. Di jalan itulah mau ke arah Sudirman, lagi macet banget. Kemarin gue mendapatkan cerita dari suami gue Mas Endo, katanya JPO di Tendean itu ada yang kepotong putus. Bingung gak loh, jembatan penyeberangan, satu-satunya jembatan penyeberangan yang ada di Tendean itu kayak ketabrak sebuah mobil, bukan mobil, apa ya, kayak truk gede gitu. Dia lagi bawa crane, terus si crane itu nabrak jembatan, jembatannya jadi kepotong. Gue kayak, ya Allah, emang dia gak tahu apa supirnya gitu ya sama apa yang dia bawa. Kenapa lu ngelewatin tempat yang tingginya gak pas, lu paksain, jadinya kan orang jadi gak bisa nyebrang. Di Tendean ya aku tahu sih macet memang jalanan, cuman ketika orang lagi pada cepat juga tuh mobil, Tendean adalah salah satu jalan yang menurut gue nyebrangnya tuh susah gitu. Boleh juga temenin Genus, sebarkan berita-berita lalu lintas kepada kaula muda yang lain. Kalau lo mau ngirim foto, nanti gue ceritain lagi macet di mana, atau mungkin ada kejadian-kejadian janggal yang terjadi, misalnya KRL lo lagi mogok, atau mungkin tempat-tempat yang tadinya biasanya gak macet kok tiba-tiba hari ini macet gitu. Aku masih menunggu halo-halomu, WhatsApp-WhatsAppmu, voice note-voice notemu ke 0811 607 1022 kaula muda ya.

bukti bahwa online dating itu bisa sukses kaula muda. Siapa sih yang gak tahu wali kota New York sekarang? Karena kan dia benar-benar memberikan impact yang luar biasa. Gua aja tuh sampai follow beliau, gua liatin semua gebrakan-gebrakan yang beliau buat. Nantilah jam 5 kita omongin. Cuman yang pengen gua highlight sekarang adalah betapa beruntungnya mereka yang berkenalan lewat salah satu aplikasi online dating, Hinge. Kenalannya di 2021. Jadi katanya ketika si Zohran Mamdani ini ngelihat Rama yang sekarang jadi istrinya, dia ngeliat nih cewek, aduh kok cakep bener ya. Ternyata dia adalah laki-laki pada umumnya gitu. Ternyata di screenshot. Gak lama kemudian mereka ketemu lagi di aplikasi itu, berhasillah di chat. Kayak, halo, dari mana nih, apa kabar nih, siapa kamu gitu. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Terus mereka pindah ke aplikasi WhatsApp, WhatsAppan, pacaran, deket, nikah di 2024. Sorry, tunangan aplikasi WhatsApp, WhatsAppan, pacaran, deket, nikah di 2024. Sorry, tunangannya di 2024 setelah 3 tahun chatting dan segala macam, nikahnya baru tahun lalu 2025. Menarik ya, online dating tuh sekarang kan kayaknya lagi, semua orang lagi berusaha lah, semua orang lagi mencoba gitu. Dulu

0: Awal muda,
1: awal-awal banget Tinder gue ingat. Gue tuh jadi ceritanya satu-satunya the only time gue mainan online dating apps. Itu gue lagi di Prambors. Kayaknya tahun 2015 atau 2016 gue kena cacar. Aneh gak tuh? Kenapa gue baru kena cacar di umur 20-an? Random. Yang lebih aneh lagi pas gue ke dokter kan ini ada kayak sebuah bentol-bentol merah. Untungnya alhamdulillahnya si bentol-bentol gue itu cuma ada 5. Aneh banget, orang cacar bentolnya ada 5. Makanya gue cek ke dokter, bro ini beneran cacar apa enggak? Iya kok ini cacar, tapi kok cuma 5? Kata dokternya, bersyukur gak lo? Iya sih dok, alhamdulillah ya. Jadi ketika akhirnya bekasnya hilang ya gue gak repot. Dan katanya kan kalau cacarnya ketika lo udah dewasa, bekasnya tuh lebih susah hilang daripada lo cacar waktu kecil. Long story short, ketika gue cacar kan berarti gue harus di rumah dong, karena cacar kan nular kan. Ya udah di rumah, temen gue yang gue curhatin tiap hari gara-gara gue kebosenan dengan kegiatan gue di Prambors yang super banyak itu, tiba-tiba gue harus bed rest. Gue bilang sama temen gue harus apa, gue bosen banget, gue gak ada temen ngobrol, bla bla bla bla. Terus dia bilang, udah lo coba aja online dating apps, cari temen ngobrol. Udah nih gue coba iseng 3 hari. Terus akhirnya gue berhasil ngobrol sama satu laki-laki. Kita ngobrol, orangnya baik, ngobrolnya normal. Cuma ternyata online dating apps itu tidak untuk gue, karena turns out aku tidak suka sharing informasi pribadi sama orang random. Kita kan gak tahu ya nih orang siapa, namanya bener apa enggak, fotonya bener apa enggak. Jadi ternyata trust issue Scorpio gue ini terlalu tinggi untuk ngobrol sama orang dari dating apps yang bener-bener random. Gue mau ngomongin soal Zohran Mamdani nanti di jam 5 Kaula Muda, tetapi bukan soal kehidupan percintaannya. Aku mau ngomongin soal groundbreaking things yang dia lakukan untuk merubah kota New York yang menurut gue sangat amat gue butuhkan. Apakah itu? Sampai bertemu nanti. Jangan kemana-mana. Stay tune on Prambors.

0: PTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. FIFA umumkan line up penampil final Piala Dunia 2026, selengkapnya abis yang satu ini.
0: Prambors News.
2: Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
0: Prambors News.
2: FIFA resmi mengumumkan deretan bintang yang akan meramaikan penutupan final Piala Dunia 2026. Tom Cruise dikonfirmasi tampil dalam penampilan spesial bersama Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan juga I So Speed. Sementara itu, Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan dimulai. Di sesi halftime, Justin Bieber akan menjadi co-headliner bersama Madonna, BTS, Shakira, Coldplay, Burna Boy, dan juga Gustavo Dudamel. Seluruh rangkaian acara akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium. Sebagai penutup Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya menggunakan format 48 tim. Sekian dulu kalau muda untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Sudah masuk ke jam 5, lebih tepatnya 5 lewat 5 waktu Jakarta bersama Pak Kwita Genushka yang lagi mampir iseng-iseng siaran suara di Prambors sampai jam 8 malam nanti. Aku tuh pengen sedikit bercerita tentang betapa malasnya dan betapa bodohnya aku. Jadi kaula muda, kalau ngomongin soal asuransi ya, gimana nih? Alhamdulillah aku punya asuransi. Tapi bodohnya aku punya asuransi 2. Tahu gak kenapa gue punya 2? Gara-gara gue semales itu untuk ngensel yang 1. Anggaplah aku punya asuransi A. Jadi memang dari tahun sekitar 2019 atau 2020 gue udah pakai si asuransi A ini. Ya udah, gue sudah berlangganan, gue bayar setiap bulannya, beberapa kali gue gunakan, bahkan sampai yang udah level gue harus operasi hidung. Gara-gara 4 tahun lalu hidung gue kegebok bola softball. Terus gue juga pernah waktu itu tiba-tiba bronkitis gara-gara long covid. Udahlah, gue berterima kasih kepada asuransi A karena sudah mengurus gue. Cuma di sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu gue bertemulah dengan seorang teman yang dia kebetulan adalah agen asuransi. Sebenarnya ceritanya ini happy ending kok kaula muda, karena ini bukan seorang teman yang memaksakan gue untuk udah lo ikut aja asuransi gue biar gini biar dia cuan atau apa. Enggak, karena she actually really cares. Dia ngurusin gue.

ngejelasin lagi dari awal segala macam itu kan capek banget ya. Jadi the only way untuk gue nge-cancel asuransi A karena gue ingin mempertahankan yang B, yang agennya adalah teman gue itu, jadi apa-apa gue nanya-nanya ino gampang, itu gue harus datang ke kantornya. Nah gue tuh males banget datang ke kantornya, ribet gitu. Pasti ntar ditanya-tanya ini, terus dicegah-cegah ini itu. Nge-cancel asuransi kan sama kayak nge-cancel gym gitu, ribet, ruwet. Dan gue tuh males banget berurusan sama manusia dan semua birokrasinya. Gimana nih kawula muda? Andai saja kita memiliki seorang pemimpin seperti Zohran Mamdani, seorang wali kota New York yang kayaknya disorot media seluruh dunia karena benar-benar dalam 6 bulan katanya dia sudah banyak sekali melakukan perubahan. Dan salah satunya yang bikin gua iri adalah peraturan click to cancel. Apa itu click to cancel? Nanti akan gua ceritakan kawula muda, jangan kemana-mana. Temani aku di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Stay tuned.

0: Prambors.com, Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pemutaran Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station. Bang Wars. Indonesia. Number one hit music station.

Sedia aku sebelum hujan, sedia asuransi sebelum sakit, itu juga sama pentingnya ya kaula muda. Gak ngomongin soal asuransi in general, gue tuh cuma lagi ngomongin betapa malesnya gue meng-cancel asuransi gue, karena asuransi gue ada dua. Kayak buat apa? Dan tiap hari gue membayar tagihan, sorry bukan tiap hari, dan setiap bulan gue itu ngebayar tagihan kayak bisa 3 juta lebih untuk 2 asuransi. In this economy, Genus, kenapa kemalasan lo membuat lo jadi rugi segitu banyak gitu? Selamat sore ku ucapkan kepada Dr. Hans the Dentist. Dia langsung WhatsApp gue ke Prambors 0811-607-1022 ya. Dia langsung ngechat gitu, lo mau cancel asuransi yang mana, Genus? Terus gue kasih tahu nih asuransinya yang A gitu. Terus dia bilang, wah si asuransi A itu emang sesuatu sih. Kemarin aku baru bantu tante urusin reimburse. Harus katanya tagihan di atas 5 juta aja harus pakai materai dong. Cuma kalau lo mau cancel katanya bisa pakai surat kuasa aja atau ke kantornya, harusnya enggak lama. Nah, itu loh. Aku males sekali loh. Emang salah gue sih. Ini semua pure, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan selain gue dan kemalasan gue. Ya. Congrats Genus, good luck. Ngomongin soal cancel meng-cancel kaula muda, dan tadi udah sempat nyebut juga soal wali kota New York Zohran Mamdani yang sudah gue follow, dan setiap postingan gue membuat gue berpikir apa yang harus kita lakukan biar bisa punya pemimpin muda yang melakukan tanggung jawabnya dengan baik kepada kita yang berada di negara berkembang ini gitu. Sebuah tindakan revolusioner dari Zohran Mamdani. Jadi dia baru saja mengeluarkan aturan click to cancel. What is click to cancel? Lo tahu kan betapa mudahnya sekarang kita diiming-imingi dengan kemudahan ini dan itu, fasilitas ini dan itu, sehingga hanya dengan mengklik satu tombol kita udah bisa berlangganan atau subscribe sesuatu gitu. Nah, ini adalah antitesisnya. Click to cancel. Jadi dia mengumumkan peraturan ini yang sangat sederhana intinya. Kalau pelanggan bisa berlangganan hanya dengan satu klik, mereka juga harus bisa berhenti berlangganan dengan cara yang sama mudahnya. Gitu loh. Jadi diwajibkan perusahaan-perusahaan itu menawarkan subscription kepada warga New York yang menyediakan tombol atau menu cancel subscription yang mudah ditemukan. 2. Tidak boleh memaksa pelanggan menelpon customer service hanya untuk membatalkan. Ah, itu dia yang terjadi di sini yang membuat kita malas. 3. Tidak boleh membuat proses cancel jauh lebih rumit dibandingkan proses daftar. Dan yang 4. Tidak boleh menyembunyikan biaya tambahan hingga tahap pembayaran terakhir. Kenapa aturan ini dibuat? Kata Mamdani, if you can sign up with one click, you can cancel with one click. Oh my God. Apa yang harus kita lakukan biar bisa punya pemimpin seperti itu ya kaula muda? Sumpah lo harus follow sih Zohran Mamdani. Itu kayak bisa sedikit membuat lo percaya lagi kepada politik dan para pemimpinnya gitu. Kayak kok bisa sih ada pemimpin seasik ini, bingung gue.

0: Serafim di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Tadi ngebahas soal Zohran Mamdani. Sekarang aku menelpon my Cece yang baru pulang dari New York, Gisela Olivia.
1: Halo, kalau muda.
0: Cece, kita hidup di tahun berapa sih?
1: Sumpah, apa sih Genus?
0: Bingung banget gak lo kenapa kayak gue ada di sini? Terus kenapa kayak gue WhatsApp lo untuk kayak C on air yo? Kayak ini tuh mimpi macam apa gitu?
1: Gue kayak balik ke 8 tahun lalu. Iya gak sih? 8 ya?
0: 8 tahun lebay coy. Lebay, lu gila lebay, ya?
1: Oke. Okay. 4 tahun lah. 4 tahun
0: make sense. 4 tahun make sense 4 karena... 4
1: tahun normal abis COVID.
0: Karena kan kita cabut serempak. Wah, cabut serempak gak tuh? Betul. Cabut serempak dari Prambors itu 28 Juni 2023.
1: Hah?
0: Udah 3 tahun, men. Ya. Parah.
1: Gila.
0: Ceh.
1: Cepet banget sih. Gimana? Masuk.
0: Gue lihat.
1: Masih paham.
0: Udah sukses lu, ye. Bisa-bisanya. Udah enggak. Udah enggak di Prambors. Udah enggak ngurusin taping-tapingan nempel terus gue dan Julio. Jalan-jalan terus. Kaula muda, lu kalau lihat Instagramnya Gisela Olivia, dia ke London, dia ke Jepang, dia ke New York. Terima kasih Doni.
1: Terima kasih ya Allah. Terima kasih Dona Maula, terima kasih Beyonce.
0: Lu ngapain cek ke New York kemarin?
1: Sebenarnya tuh gue acaranya cuma satu, acaranya adalah nonton bola.
0: Wow.
1: Itu adalah pengalaman yang menurut gue, kayak gue gak akan beli deh tiket Piala Dunia buat nonton
0: itu. Berapa sih harga? Berarti kan lo kayak perempat final ya?
1: Iya.
0: Berapa?
1: 16, quarter finals lah.
0: Oh benar. Quarter final sama perempat final, gue tanya. Artinya?
1: Bedanya Inggris Indonesia.
0: Gue kira lo baru pulang dari Amerika. Kenapa lo gak bisa translate?
1: Saya lebih ke baru bangun tidur sih sebenarnya pas diajak on air.
0: Aduh, sombong banget nih jet lag-nya dari Amerika. Wah gila kata
1: itu
0: gue.
1: Itu boleh. Gue tuh di sana acaranya benar-benar pure nonton bola doang. Terus begitu selebihnya gue melalang buana. Gak tahu mau ngapain dan gimana. Jadi udah menikmati itu. Harganya kalau lu tanya Kak Genus.
0: Tiketnya?
1: Itu tuh pas gue. Iya dia tuh tiketing per tempat duduk kan. Si tempat duduk yang gue dudukin tuh udah lumayan atas gitu loh. Kayak mungkin 4 atau berapa gitu. Itu harganya tuh pas jauh-jauh beli tuh mungkin udah di sekitar 12 juta.
0: 12 juta?
1: Dan itu kayak, coy, itu udah paling tinggi.
0: Sumpah.
1: Ibaratnya mungkin itu yang paling murah kali ya gitu.
0: Leg day.
1: 12 juta.
0: Naik tangga?
1: Parah. Gue sampai kayak ibu-ibu. Ibu-ibu kegendutan gitu loh naiknya.
0: Terseok-seok ya lo di tangga.
1: Betul.
0: Tapi lo enjoy pertandingannya gak?
1: Gila gue suka banget. Terus yang salah satu paling bikin gue terharu adalah gue dapet pertandingan Norway-Brazil. Jadi kebetulan kan di bawah brand. Gue dapet Norway-Brazil yang dimana kita sebenarnya gak tahu nih yang bakal menang yang mana. Tapi Norway itu lagi viral banget sama
0: Halan.
1: Dia dan Vikingnya.
0: Halan dan Julio itu loh. Halan, Julio dan Halan.
1: Halan banget kan.
0: Terus
1: begitu. Menurut gue itu permainan yang nonton bola ibaratnya udah all star semua gitu Kak. Gue ngeliat mereka main dari atas ya kayak gue harus pakai teropong gitu rasanya. itu bener-bener ngeliat mereka main tuh kayak kayaknya kalian gak kecapean dari ujung ke ujung lari. Terus gue jadi suka banget sama bola sekarang karena gue nonton langsung lagi dari pertandingan itu.
0: Jadi sekarang lo dari kemarin nonton bola terus nih.
1: Itulah yang bikin gue masih kayak jet lag.
0: Keren banget cewek bola.
1: Cebol.
0: Jadi gampang banget dong gue. Buat kayak ngobrol-ngobrol sama cowok-cowok di luar sana yang kayak gimana bola kemarin? Sini ngegolin ya anjay.
1: Kalau misalkan jurus ngobrol halo namanya siapa dari mana udah gak berfungsi lagi. Kemarin nonton pertandingan itu gimana menurut lo gitu. Udah
0: gila.
1: Pick up line baru.
0: Bangga gue sama lo Gisel. Lo tuh sekarang udah jadi orang jadi tau gak lo.
1: Ya Allah mak gue aja gak bilang gitu. Makasih ya Genus. Sebenernya gue udah ngomong gitu.
0: Aku tuh bangga banget sama kamu. Popo apa kabar Popo?
1: Popo lagi sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Main-main lagi Sel, kayaknya udah saatnya sih. Menurut gue
1: kayaknya ini udah gak wajar sih.
0: Menurut gue udah gak wajar
1: gak ketemu.
0: Dari ketemu setiap hari. Terus tiba-tiba ketemu seminggu sekali, dua minggu sekali. And then never.
1: gue udah mulai kayak, wah anjir, gue liat di story Julio kurus banget nih sekarang, kayaknya udah waktunya catch up.
0: Gini,
1: mungkin ada masalah baru.
0: Mungkin HP lo kelipet, Julio gak kurusan jujur. HP lo kelipet jadi Julio kelihatannya cuma setengah. Ketemu-temu ya Gisel ya.
1: See you.
0: Kamu udah jadi artis, jangan lupain teman-teman kamu remah-remah rengginang ini loh.
1: Aku akan tetap ke kalian.
0: Keren.
1: Tunggu aku kembali.
0: See you Gisel.
1: See you.

Girls di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. One of the girls producer yang pernah megang Sunset Trip, Genus dan Julio dulu adalah Giselle Kaula Muda. Kalau lo tahu, tadi abis gue matiin teleponnya on air, itu gue masih teleponan sama Giselle sampai literally 30 detik sebelum gue ngomong ini. Kita catch up, karena gue udah bener-bener senggak pernah ketemu itu sama Giselle Kaula Muda. Sebelumnya kan dia benar-benar setiap hari ngurusin gue sama Julio, ngurusin tantrumnya kita, ngurusin lapar-laparnya kita. I love you so much, Giselle. Udah sukses dia sekarang. Kemarin sama Done, walaupun memang diberangkatin brand gitu ya, Gisela Olivia berangkat ke New York untuk nonton Piala Dunia. Crazy lucky girl. Gue tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Giselle. Dia nanya kenapa gue bisa siaran, mana Julio, segala macam, kenapa Prambors gak nelfon gue buat jadi produser kalian. Ah, itu hanya bisa waktu yang menjawab Kaula Muda. Karena sekarang juga jujur aku gak bisa jawab. Aku juga bingung karena iseng aja mampir sore-sore siaran di Prambors, nemenin kamu sampai jam 8 malam gitu ya. Giselle nonton Piala Dunia kemarin, katanya waktu pertandingan Norway dan juga Brazil. Semalam aku sebagai istri-istri yang jam 2 pagi harus terbangun karena suara TV dan cahaya TV yang terang itu. Mas Endo nonton bola, Prancis ya, kalah dia 0-2 gitu. Gue ngerasa perjalanan Piala Dunia ini kok kayaknya cepet banget ya. Atau mungkin karena gue gak nontonin setiap hari jadinya ya udah lewat aja gitu di gue. Nanti jam 2 pagi juga ada pertandingan lagi nih Kaula Muda, Inggris melawan Argentina. Kata gue sih kalau misalnya nanti finalnya Spanyol sama Argentina, kok kayak kurang seru ya. Kok kayaknya negara-negara yang itu-itu aja ya. Ya walaupun kita sudah tahu pasti, ya mungkin kalau yang jago ya memang itu-itu aja. Jadi kalau misalkan mereka yang masuk final ya itu hal yang normal gitu. Cuma ayolah, aku bela Inggris aja deh. Kayaknya kalau Inggris masuk final seru gitu. Kayaknya udah lama gitu gue gak mendengar ada pertandingan final Piala Dunia Inggris melawan apa gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah siap-siap begadang, mungkin hari ini, sore ini kamu berencana untuk tidur cepat supaya jam 2 bisa melek nonton bola. Kamu bisa ceritakan betapa excitednya kamu, siapa yang kamu jagoin, Inggris atau Argentina. Kamu boleh nelfon, kamu boleh voice note ke WhatsAppnya Prambors 0811 607 1022, atau say hi ke aku juga boleh. Aku ada di sini loh sampai jam 8 malam.

0: Countdown on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Siapa yang menunggu-nunggu film Odyssey? Salah satu film dari Christopher Nolan yang kayaknya menjadi apa ya, sebuah highlight gitu di tahun ini. Zendaya, kata gue udah sih, semua premier ada elunya Zendaya. Ya walaupun tidak bisa dipungkiri, mostly semua film-filmnya Zendaya adalah film yang gue suka. Kayaknya nomor satu film Zendaya yang paling gue suka adalah Challengers kaula muda, yang tenis, yang barengan sama kok gue lupa namanya cowok cakep itu. Dua-dua cowok itu cakep banget sih, yang cowok bersahabat, terus tiba-tiba Zendaya nikah sama salah satunya, padahal waktu itu pacaran sama yang satunya lagi. Seperti itulah. Ya walaupun kalau aku jadi Zendaya juga tidak mungkin aku merasa ragu ya akan diperebutkan dengan dua laki-laki itu, karena aku pun so pretty. Ngomongin soal bioskop kaula muda, ada salah satu core memory gue yang paling gue ingat sampai sekarang. Gue pernah sama Julio. Jadi gue sama Julio, kita nonton ke bioskop premier. Ya ampun, pengen banget sekarang juga nelpon Julio untuk bertanya kita tuh nonton film apa ya waktu itu. Cuma intinya highlightnya adalah kita berdua tuh kelaparan parah, tapi kita belum sempet makan, sementara sebentar lagi filmnya tuh udah mau mulai. Akhirnya gue sama Julio, jangan ditiru teman-teman, membawa banyak sekali jajanan dan makanan dari luar. Terus kita nonton premier. Nah yang kita lupa adalah premier itu mbak-mbak 21-nya tuh selalu bolak-balik masuk ke dalam kan. Karena premier itu punya layanan, ya lo kalau pesan makan atau minum lo akan diantarin ke kursi lo. Meanwhile, gue selalu lupa sama peraturan itu, sehingga kita memasukkan banyak makanan. Jadi pas filmnya udah mulai, ya baru awal-awal banget, tiba-tiba si mbaknya negor dan kayak mohon maaf kak, tidak boleh.
1: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: Gas, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Ready for one epic night? Rendezvous 2026 with you on the rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai bangku cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada holiday sale. Jadi buruan amankan tiket lo sebelum promonya habis. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow Instagram at rendezvous2026.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
5: This is new music on Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Apple akan mengeluarkan iPhone Fold selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan

Khalid in Plain Sight barengan sama Paquita Genushka yang sudah masuk ke jam 3 siaranku Kaula Muda di Prambors Radio, Indonesia number 1 hit music station. Lebih tepatnya sekarang jam 18.10 aku siaran live mengudara sendirian karena aku lagi mampir ke Prambors iseng-iseng aja. Ngomongin soal Odyssey, tadi aku udah sempet nyebut dikit tentang salah satu film Christopher Nolan yang katanya adalah film dengan durasi terpanjang beliau. 2 jam 54 menit men. 53 atau 54 gitu. Pokoknya menurut gua dengan 2 jam 54 menit lo tuh udah bisa ngelakuin banyak banget hal lagi. Lo kalau naik mobil ya, lo udah bisa nyampe Bandung, Lembang, lo udah bisa sampai ke Anyer Carita, Purwakarta. Lo kalau naik pesawat tuh bisa nyampe Aceh, Labuan Bajo, Singapura, Penang mungkin juga udah sampai kali, udah sampai jalan-jalan ke Jewel tuh ke Singapura. Jadi apa ya yang akan bisa membuat kita bertahan 2 jam 54 menit di bioskop? Setahu gue, ini adalah film terpanjang dia, Christopher Nolan, di mana Interstellar aja tuh adalah salah satu film yang durasinya juga tidak main-main, itu 2 jam 40 menitan. Gue tidur. Sorry para sineas dan para sinefil, kamu boleh judge aku kenapa aku bisa ketiduran di film sebagus itu, sorry. In my defense, waktu itu gue masih jadi produser pagi, terus gue masih kuliah, terus gue juga siang-siangnya tetap kerja di Prambors sebagai staff program. Jadi ketika gue nonton film itu, tenaga gue udah off banget. Gue inget banget gue ketiduran sampai ruku-ruku, tau gak sih? Gue sampai dibangunin sama temen gue kayak, coy, duduk. Gue bisa apa, gue ngantuk banget karena filmnya kan very slow burn. Walaupun akhirnya setelahnya aku mencoba nonton lagi dan memang film itu bagus sekali gitu, Interstellar, Matthew McConaughey. Lo inget gak sih kaula muda kapan terakhir lo ketiduran pas nonton film? Gue tuh lumayan jarang soalnya ketiduran di bioskop. Ketika gue udah nonton film di bioskop berarti memang gue benar-benar pengen nonton. Jarang tuh, gue bukan tipe orang yang lagi ada film apa ya, iseng nonton deh. Gue tuh jarang give every movie a try karena gue hanya mau invest waktu gue untuk sesuatu yang pengen bener-bener gue lihat gitu. Jadi temani aku, kirim-kirim voice note ke aku ke 0811 607 1022, kasih tahu gue

apa film terakhir yang membuat lo sampai ketiduran? Bebas deh, mau di rumah atau di bioskop juga gak apa-apa. Langsung ke Aula Muda 0811 607 1022.

0: UTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara.
1: Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
2: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: New music. I love to listen to new music. New music. Phone Prambors.

0: Love is a Mystery on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Memang sebuah misteri kalau kamu cinta sama sebuah film, tapi pas lagi nonton kamu malah ketiduran seperti temanku Balki. Halo.
1: Halo.
0: Lu kan memang anak Star Wars banget kan?
2: Iya, gue suka Star Wars bener.
0: Terus kenapa lu bisa nonton Star Wars di bioskop? Itu berarti tahun berapa Balki itu, Star Wars di bioskop?
2: Yang sebenarnya yang kemarin kan masih ada tuh si Mandalorian, tapi yang saganya, anjay, yang saganya itu di 2019 itu pas lagi zaman-zamannya si Kylo Ren itulah.
0: Oh, itu gue juga nonton yang ada Adam Driver kan?
2: Bener, Adam Driver.
0: Betul. Iya. Itu lo ketiduran?
2: Gue ketiduran. Terus akhirnya orang yang nonton, ya teman-teman yang nonton sama gue kayak, lo gimana sih katanya fanboy tapi ketiduran.
0: Boleh tahu alasan ketidurannya nggak? Karena tuh tadi gue sempet cerita sama Kawula Muda.
2: Yeah.
0: Gue nonton Interstellar, wajar dong tidur.
2: Iya betul. Itu salah satunya sih benar.
0: Iya kan? 2 jam 49 menit. Terus in my defense, waktu itu gue masih jadi produser pagi. Terus gue masih kuliah, balik kuliah gue ke Prambors lagi nerusin kerjaan program gue. Terus akhirnya pas gue nonton malam-malam, wajar dong gue ketiduran.
2: Setuju.
0: Walaupun akhirnya setelahnya gue nonton lagi yang memang terbukti sangat bagus sekali.
2: Iya betul.
0: Nah, lu alasannya apa tidur?
2: Pertama gue memang ngambil nontonnya itu malam. Kedua memang ada part yang kayaknya terlalu sepi banget, kebanyakan ngobrol. Terus gue ya,
0: oh didongengin, dia didongengin.
2: Bener, didongengin. Jadi akhirnya gue tidur.
0: Oke, terima kasih Balki. Oh
2: ada
0: ya,
2: ada satu film lagi yang menurut gue kayaknya gue bakal tidur juga nih. Si Dan
0: Dun
2: Dun, ya
0: Dun Dun Dun Dun Dun
2: Din Dan Dun.
0: Eh kamu tuh kalau kayak gitu ketahuan umurnya tahu.
2: Iya, sorry.
0: Din Dan Dun Dun si Desember ya.
2: Desember, bener.
0: Karena itu kayaknya bener seru deh.
2: Nah, gue ngerasa, wah kayaknya gue nonton, gue memutuskan untuk nonton malam. Kayak pengen sekalian tidur juga.
0: Okay.
2: Eh ternyata gue malah gak tidur.
0: Gak bisa nih, gak boleh nih. Orang sengaja nonton malam supaya bisa tidur.
2: Iya.
0: Orang pengen tidur ya tidur di rumah. Kenapa lu bayar bioskop supaya lu bisa tidur?
2: Gak tahu nanti lagi.
0: Mungkin masalahnya lagi berantem sama istri di rumah. Makanya kayak apa aku tidur di bioskop aja gitu.
2: Makanya melek ya.
0: Iya.

0: masih ada Pak Kuita Genushka di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, menemanimu sampai jam 8 malam kaula muda. Gue cuma pengen bertanya, bagaimana perasaanmu jikalau kamu meminta kaula muda untuk mengirimkan WhatsApp, mengirimkan voice note, dan dia ngirimnya kayak gini bunyinya?
1: Sore Kak Genus, jadi waktu itu aku nonton film.
0: Kedengeran gak Ki? Kiki lagi bungee jumping, Ki.
1: Terus karena memang
0: atau Kiki sedang berlayar, Ki. Enggak kedengeran. Terus gue bilang, "Kiki, gue enggak bisa denger suara lo ngomong apa, isinya angin doang. Lagi di motor ya, coba ulang." Untung Kiki ini anak yang manis, jadi dia penurut, dia ngirimin aku voice note ulang.
1: Sore, Kak. Jadi waktu itu aku nonton film
0: kan
1: sore. Istri dari masa depan. Karena memang filmnya ngelooping kan, si sorenya itu ngulang-ulang timeline. Jadi aku ngantuk dan posisinya waktu itu sore hari. Jadi nonton sore di sore hari di kamar. Waktu itu filmnya udah keluar di platform online. Aku nonton ketiduran, lanjut lagi malam. Tapi jujur filmnya bagus banget, apalagi bara suara gokil sih, the best.
0: Setuju, menurut gua Terbuang Dalam Waktu itu memegang peranan yang sangat penting terhadap bagusnya film Sore Kaula Muda. Kita lagi ngomongin soal Odyssey, salah satu film Christopher Nolan yang kayaknya entah kenapa tuh dijagoin banget dan ditungguin sama semua orang gitu. Kan film terakhirnya Christopher Nolan adalah Oppenheimer ya. Oppenheimer itu menjadi Best Pictures Oscar di 2024. Tapi kalau misalkan gue disuruh urutin nih, kayaknya nomor satu best Christopher Nolan film gue adalah Dark Knight. Gue sangat amat suka Batman versi Christopher Nolan. Nah, akhirnya gue cari tahu dong, kenapa sih Odyssey ini, kenapa segitunya ditungguin? Beritanya tuh dari 2025 masalahnya. Benar-benar dipromoin gila-gilaan, semua orang jadi mengantisipasi dan memberikan ekspektasi yang sangat tinggi. Soalnya gini deh, dari yang mainnya aja udah kayak all star, Anne Hathaway, Matt Damon, ada Zendaya again and again bersama suaminya Tom Holland juga ada di situ. Ceritanya Tom Holland nanti bakal jadi anaknya Anne Hathaway. Ada Robert Pattinson. Seru banget kan? Jadi banyak sekali yang menunggu film ini kaula muda. Menceritakan tentang dan berasal dari puisi karya Homer, adalah seorang sastrawan yang puisinya ini umurnya udah sudah 3000 tahun. Menceritakan tentang Odysseus, rajanya Ithaca yang sudah pulang setelah perang Troya. Jadi kayaknya ditunggu-tunggu ini gara-gara ini adalah film pertama yang 100% direkam menggunakan kamera IMAX. Jadi kayak ya bersejarah gitu kaula muda. Dan banyak sekali efek-efek praktikal. Jadi di era CGI ini yang semua gonjreng-gonjreng efek mewah, Christopher Nolan itu benar-benar ingin merekam film ini dengan efek-efek nyata. Kayak itu kan pakai kapal ya. Jadi mereka ada adegan ya namanya orang zaman dulu kagak ada tuh naik-naik pesawat private jet, enggak. Mereka kalau bepergian jauh ya naik kapal laut. Ini kapalnya dibangun beneran-beneran kapal asli gitu. Udah gitu syutingnya di laut asli. Terus lokasinya nyata, terus pakai animatronik untuk beberapa makhluk. Jadi makhluk-makhluknya itu karena ceritanya mereka akan bertemu dengan banyak binatang buas, itu pakai robot, tidak pakai CGI. Pokoknya minim banget lah CGI-nya gitu. Per hari ini sudah bisa ditonton di bioskop film Christopher Nolan terlama 2 jam 53-54 menit. Are you ready untuk boci dulu sebelum nonton Odyssey kaula muda?

0: Welcome back. Aduh, seneng deh denger suara Genus lagi. Gue cuma mau nyapa Genus doang. Selamat siaran lagi ya.
1: Terima kasih ya Mr. A. Jadi aku mendapat sebuah voice note dari Mr. A Kaula Muda di WhatsApp. Dia gak pengen ngomong apa-apa selain cuman pengen nyelamatin gue siaran. Love you. Love you so much. Tadi aku ngebahas soal ketiduran di bioskop Kaula Muda. Jadi memang bioskop itu sudah pasti dingin, bioskop itu sudah pasti nyaman, tapi ya sudah pasti bioskop itu didesain tidak untuk membuat kita ketiduran. Walaupun aku punya fun fact tentang betapa nyamannya kursi bioskop itu. Kenapa kursi bioskop itu bisa membuat kita rileks? Jadi sandarannya itu memang didesain 100 sampai 110 derajat. Jadi dia itu mengurangi tekanan pada tulang belakang, bisa membuat otot kita lebih santai dibandingkan kita duduk tegak 90 derajat. Wow, seperti kursi-kursi pesawat budget airlines ya, tegak sekali itu ya. Terus sudah pasti bioskop itu kan suhunya dingin. Udah gitu bioskop itu gelap. Nah, gelap itu membuat otak memproduksi hormon melatonin. Kayak misalnya kalau gelap itu, makanya kalau lampu kamar diredupin kita bisa ngantuk. Nah, lampu bioskop dimatikan juga efeknya sama. Terus sudah pasti di bioskop itu kan sebenarnya sulit ya distraksi ya. Kita disuruh dibikin fokus, nonton ke depan, lihat layar. Ada beberapa orang-orang bandel yang masih suka ngecek-ngecek HP-nya, bahkan gak nge-silent handphone-nya pas lagi nonton di bioskop gitu. Dan sangat amat mengganggu. Menurut aku adalah salah satunya orang yang terganggu sama cahaya handphone itu gitu. Terus kalau di bioskop itu mereka banyak sekali menjual makanan-makanan dengan tinggi karbohidrat, seperti popcorn dengan butternya, seperti kalau kamu pesan kentang goreng, sosis tagor yang harga sosis tagor large aja dengan kentang yang bisa kamu hitung dengan tangan, harganya udah kayak beli kentang 1 kilo frozen. Tapi ya namanya juga kalau lagi nonton maunya ngemil ya Kaula Muda ya. By the way, gue tuh punya sebuah pertanyaan. Entah kenapa orang-orang di sekitar gue, apalagi generasi-generasi yang mungkin umurnya ya beda-beda 5 tahun, 8 tahun sama aku, Gen Z gitu ya, kok kayaknya teman-teman Gen Z gue ini udah pada jarang ya nonton ke bioskop gitu. Maksudnya menurut gue salah satu hobi utama millennials adalah ya hiburannya tuh nonton bioskop gitu. Sementara gue tuh makin kesini makin banyak menemukan orang yang emang gak suka gitu nonton ke bioskop. Ke bioskop tuh bukan salah satu hiburan utamanya. Hiburan utamanya adalah ngopi sama teman-teman, atau mungkin mereka ke klub, atau mungkin mereka nonton DJ. Tapi menonton tuh enggak. Why? Why everybody? Menurut gue bioskop itu adalah salah satu hiburan Jakarta yang seru sekali.

Voice of the Feather, Billie Eilish, barengan sama Pak Kwita Genushka yang lagi mampir siaran di Prambors Kawala Muda. Iseng-iseng aja nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan di jam 7 nanti, aku pengen ngajak kamu. Enggak, aku gak pengen ngajak kamu ngomongin orang, tapi aku cuma pengen ngajak kamu gosip. Itu hal yang sama gak sih? Gue tuh soalnya lagi sering banget ngebaca di threads hal-hal yang berhubungan dengan office romance. Ketika mendengarkan kata office romance kan kayaknya konotasinya tuh suka negatif gitu ya. Kesannya si A dan si B salah satunya sudah ada yang berkeluarga atau ada yang punya pacar, tapi di dalam tuh, di dalam kantor maksudnya, mereka deket dan somehow teman-teman kantornya tuh malah ikutan ngeceng-cengin atau menormalisasi. Banyak kan cerita-cerita di threads yang pernah lo dengar seperti itu. Walaupun gue yakin tidak sepenuhnya dan 100% office romance itu konotasinya buruk dan jelek dan tentang perselingkuhan. Gue yakin ada office romance yang berhasil gitu. Ada si cewek single dan si cowok single yang akhirnya bertemu dan menikah dan bahagia dan punya anak misalnya. Jadi coba untuk teman-temanku yang lagi dengerin Prambors, boleh ceritain ke gue, boleh WhatsApp ke 0811 607 1022, mau ketik boleh, mau voice note boleh, nanti gue baca-baca hal-hal seputar office romance yang scandalous atau mungkin yang happy ending. Aku terima semua, aku baca semua, ditunggu ya.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 50%, masih ditambah lagi diskon 10%, dan ada promo buy one get one free sampai 19 Juli 2026. So don't miss out!

0: levi's.co.id. Find your perfect fit only at Levi's.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Halo, sayang. Aku gak... Kamu bisa di...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa di...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang!
6: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: This is my station. Brown Wars. Indonesia, number

Kita sudah masuk ke jam 7 barengan Pak Wita Genushka, Kaula Muda. Yang lagi iseng-iseng mampir aja siaran di Prambors. Sedikit membahas soal office romance. Tadi gue udah kayak nyentil-nyentil di akhir jam 6 gue ya. Dan sudah banyak yang bercerita ke Prambors, ke WhatsApp 0811-607-1022. I'm so happy. Walaupun hati kecilku berharap kayak cerita-ceritanya tuh a bit scandalous. Kayak si ini selingkuh sama si ini, padahal ini... Alhamdulillahnya Kaula Muda, office romance-nya, wow, banyak yang berakhir ke pelaminan loh. Dan kayak ya udah, si ini single, si itu single, jadi kita janjian gini-gini-gini. Ala ala ala, cute banget. Gue tuh sempat ngebahas dan kepikiran soal office romance itu gara-gara karyawan gue sendiri, Kaula Muda. Jadi Bansan itu berdiri tahun 2018. Gue punya salah satu karyawan yang dari awal Bansan masih puing-puing, udah gue interview segala macam, ada namanya Sarah. Lalu tidak lama kemudian, satu tahun kemudian, ada cook gue, anak dapur namanya Dimas. Terus mereka awalnya temenan dan segala macam. Terus sepertinya di tahun ketiga atau keempat, akhirnya mereka diem-diem pacaran, tapi gak ada yang tahu gitu. Walaupun akhirnya si Dimas itu udah gak di Bansan lagi, dia udah pindah ke restoran gue yang lain, Supper. Ya udah, terus mereka diem-diem pacaran, diem-diem saling jemput-jemputan, terus sekarang udah nikah.

nikah terus sekarang punya anak, gemes banget kan. Jadi kurang lebih mereka sudah 8 tahun bekerja sama gue, masih ada, sekarang udah punya anak. Gue rasanya pengen bilang sama Allah, ya Allah, katanya kan kalau ngejodohin orang dapat rumah di surga, bikinin aku lah restoran di surga gitu loh. Pengen banget mendengarkan cerita-cerita office romance kaula muda. Aku tunggu WhatsAppmu. Mau yang ngeri-ngeri sedap boleh, scandalous boleh, mau yang happy ending kayak cerita karyawan-karyawan rekan kerjaku juga boleh. Ditunggu di 0811 607 1022.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: How Do You Dance, Yungkai, barengan sama Genus di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Give me your spiciest atau happy ending story of office romance, kawula muda. Gue dari tadi membaca banyak sekali WhatsApp, dan gue tidak menyangka ternyata cerita office romance ini banyak sekali yang happy ending gitu. Ini cuma yang agak-agak bikin panas kayaknya nih si Angga. Kita dengerin voice note-nya.
1: Selamat malam Genus, salam kenal. Office romance ya, gue pribadi pernah ngalamin, tapi bukan di gue, tapi di pasangan gue.
0: Loh?
1: Jadi ketika gue sama pasangan gue memang lagi agak sedikit ribut gitu, ternyata bosnya dia tahu kondisinya dan mencoba untuk menjadi bahu buat pasangan gue.
0: Istighfar bos.
1: Alhasil, pasangan gue saat itu sempat kegoda kayaknya ya. Akhirnya kegap sama gue. Mereka beberapa kali jalan di setelah pulang kantor. Sedih, marah. Ya, itu bagian dari hidup sih. Tapi ya, gue pernah ngalamin. Intinya itu aja.
0: Oh, thank you, Genus. Wise banget. Aku kan sekarang jadi penasaran, Angga. Apakah kamu masih sama pacar kamu? Atau mungkin malah mereka yang jadian? Atau gimana gitu prosesnya? Aduh, Angga nih. Katanya, panggil aku Angga si Virgo SMU 3. Itu panggilan aku dari Kapten Eda. Eda. Semua orang di save tuh ada nama ini ya, tau gak? Ada nama zodiaknya. Ini seru-seru kawula muda ceritanya. Yang paling ngeselin sih Kiki ya.
2: Gak relate Kak Genus. Rekan kerjaku judes semua. When ya, ngerasain romance office.
0: Pertama, dari lu udah ngomong when ya, itu aja buat gue udah red flag. Jadi lu benerin dulu tutur kata lo, Kiki.

tidur belasan tahun kayaknya kaula muda. Rocketeer, Far East Movement, Ryan Seder di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Ingin membacakan beberapa cerita WhatsApp tentang office romance yang lagi kita ngomongin kaula muda. Ada dua cerita happy ending. Yang pertama akan kubacakan dari Soraya. Kak, office romance versi kami berasal dari satu kantor. Diam-diam dia cari tahu aku masih single apa enggak ya. Setelah tahu jawabannya, mulailah pertanyaan dan juga sapaan-sapaan. Katanya modus tes COVID bareng, ngajak tes COVID unik, ngajak tes COVID unik. Terus dia beliin aku kopi sampai pura-pura numpang ngeprint di tempatku, padahal di lantainya sendiri juga ada printer. Dulu kupikir cuma kebetulan, sekarang aku baru sadar ternyata itu semua usahanya untuk mendekati aku. Siapa sangka dari rekan satu kantor sekarang jadi pasangan hidup. Gemes. Terus kan gue nanya nih, gue balas WhatsAppnya Soraya, kalau udah nikah gitu tuh tetap boleh sekantor apa enggak? Terus Soraya bilang, aku tuh pacaran sama suami aku, akhirnya mutusin untuk backstreet awalnya. Jadi pas kita nikah, teman-teman kantor pada shock gitu karena cuma beberapa orang doang yang tahu kita pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku yang resign dari kantor karena kan ada jabatan tertentu yang emang gak boleh suami istri. I see. Berikutnya WhatsApp dari Azira. Kak, pengen cerita office romance yang happy ending juga terjadi di aku, hihi. Semua berasal dari badminton. Anjay, di semes hati kamu, say. Aku ketemu dia di kantor, sama-sama single. Dia ajak aku buat ikut latihan badminton di klub kantor. Aku bilang mau, tapi dia harus antar aku pulang. Ala Azira, boleh juga gocekan lu ya. Karena jadwal badmintonnya itu jam 8 malam di Jatinegara dan rumahku jauh di Depok. Jadi aku harus pulang sendiri malam-malam. Dia mau, padahal rumahnya di Matraman. Jujur, Jatiwaringin Matraman gak jauh lagi. Depok muter banget loh. Akhirnya kita sering jalan bareng 4 bulan kemudian. Dia nembak aku, lucunya awalnya kita backstreet gitu, gak mau ketahuan orang kantor. Taunya kecium juga. Apanya nih yang kecium? Beritanya apa pipi kamu, say? Aku juga pernah dengar anak-anak kantor sampai bikin taruhan kalau kita gak akan lama. Taunya 1,5 tahun kemudian, which is 2 bulan lalu, dia berjabat tangan dengan ayahku, ngucap ijab kabul, dan sekarang menjadi suamiku. Alhamdulillah, aku juga lagi mengandung 1 bulan ini. Oh my gosh, Azira. Wow, abis nikah langsung mendapatkan titipan dari yang maha kuasa. How lucky are you ya. Nah, tapi ada satu nih kaula muda dari Rizka. Ini lucu nih ceritanya. Jujur gak happy ending, ada skandal di dalamnya. Jadi katanya si Rizka, bos dia sama tim itu keseringan jalan bareng. Wok. Masalahnya bosnya tuh udah punya istri. Terus diaduin sama driver bosnya karena seling teleponan di jalan pulang. Terus mereka dinner hampir setiap malam. Terus pernah ke gap sama istrinya akhirnya di sebuah mall.

0: Hey, lawan Belanda.
1: Trot, hah? Megang apaan lo Piala Dunia?
0: Itali dong.
1: Ah, gue megang Belanda.
0: Ah, Belanda. Tapi Belanda bahaya juga ya.
1: Bahaya men. Gue yakin Belanda nggak ada yang bisa ngalahin Piala Dunia kali ini. Tahun 2010 dia kan kalah sama Spanyol.
0: Ya.
1: Itu ngepur dulu, ya ga?
0: Oh gitu.
1: Tahun ini yang lain-lain lemah-lemah semua, nggak ada yang ngalahin Belanda.
0: Lo pegang Belanda nih?
1: Gue Belanda. Gue yakin Belanda superior. Depanzer nggak ada yang ngalahin.
0: Depanzer tuh Jerman.
1: Oh. Gak, pokoknya tetap Belanda, gue gak mau Jerman.
0: Belanda ya?
1: Belanda.
0: Tapi Cret, gue kasih tahu satu hal, Cret.
1: Total football, Belanda.
0: Tapi gue kasih tahu sama lo.
1: Ya.
0: Belanda punya lawan tangguh.
1: Gak ada siapa? Itali, ah lewat.
0: Eh, bukan Itali.
1: Ibrahimovic kagak main.
0: Punya lawan tangguh.
1: Mana?
0: Lo percaya kagak? Punya lawan tangguh.
1: Mana coba?
0: Nih, lo lihat nih fotonya. Tuh. Nih. Ini lawan tangguh Belanda, anti peluru, nggak bisa mati kecuali badannya dipisah-pisah. Ha, si Pitung. Ini lawan berat buat Belanda, hati-hati Belanda ya.
1: Menir? Pitung kan udah mati.
0: Oh iya?
1: Udah ada yang baru.
0: Apa?

Tak ingin usai Kesia Lefronka. Mungkin untuk para pecinta bola, lo ngerasa kok tiba-tiba udah mau final aja nih Piala Dunia. We got more hit music, y'all. On Travor. Indonesia. Number one hit music station. Sorry, harusnya aku belum ngomong, tapi tiba-tiba aku masuk. Kenapa persis kayak kemarin ya? Kemarin juga gue melakukan kesalahan ini loh. Harusnya kayak Genu sabar, masih ada satu lagu lagi baru lu ngomong, jangan sekarang gitu. But anyway, since I'm here dan gue udah terlanjur membuka mic kaula muda, kita ngomongin aja yang tadi gue omongin, yaitu soal Piala Dunia. My show, my rules. It's okay, maaf ya teman-temanku yang sudah mengatur apa nih namanya, format clock. By the way, Piala Dunia nanti malam akan terjadi pertandingan antara Inggris dan Argentina. Genus, si istri yang jarang nonton bola tetapi memiliki suami yang sangat-sangat excited di setiap pertandingan, mau dia bela timnya, mau dia gak bela timnya, dia pasti nonton kaula muda. Dan Rabu dini hari nanti ya, jam 2 ya, akan terjadi pertandingan antara Inggris dan Argentina, di mana dua negara ini sudah 21 tahun tidak bertemu. Kemana aja mereka? Intinya banyak yang menjago-jagokan kedua tim. Ya sudah pasti karena Argentina dan mesin pencetak golnya Messi. Karena kayak apa ya, banyak orang-orang juga yang mungkin karena sekitar gue sangat amat Premier League kali ya, jadinya mereka benar-benar memasang harapan soal Inggris gitu. Tiba-tiba di semifinal ini ada Inggris, jadi mereka berharap ya Inggris bisa menang gitu. Banyak fun fact tentang pertandingan Inggris versus Argentina. Ini adalah salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Terus mereka secara total selama Piala Dunia berlangsung, itu katanya Inggris dan Argentina ini sudah pernah 6 kali bertemu. 5 pertemuan sebelumnya selalu menghasilkan pemenang, tidak pernah berhasil imbang setelah 90 menit. Terus apalagi ya fun fact-nya ya. Katanya duel malam ini akan mempertemukan dua mesin gol turnamen. Inggris yang mengandalkan duet Harry Kane dan juga Jude Bellingham, yang dua-duanya katanya lagi produktif banget. Kenapa gue bilang katanya? Karena aku tidak nonton, aku cuma baca beritanya. Dan Argentina punya Lionel Messi. Seru sih, kayak banyak orang di sekitar gue yang cukup excited sama Piala Dunia ini. Apa karena gue cewek ya, jadi gue gak terlalu terpapar. Tapi somehow ada juga kok cewek-cewek yang really invested, yang mereka hafal nama-nama atlet ya. Bukan cuma perkara cewek-cewek yang tahu nama pemain bola karena mereka ganteng gitu ya. Ada gak sih kaula muda temen lo cewek yang emang bener-bener nonton bola gitu?

0: TTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa! This event is supported by...
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: This is Prambors. Indonesia.
7: Number one hit music station.

voice note, udah telepon aku. Senang sekali ditemani hari ini. Dan insya Allah besok aku masih akan mampir menemani kamu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ada Easy, Les Seraphim, dan dilanjutkan non-stop hitnya Kaula Muda, Easy on Me, Adele, on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. See you tomorrow.

0: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: This is my station, Prambors, Indonesia number one.

0: hits.
1: All the biggest hits on Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Ini dia, Can I Tell the World I Love You, yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Talk it up. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0.
2: 3-1,
1: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Siapa?
3: Emang
1: lu
3: paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1
1: ya.
3: Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.

0: BTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: This is my station.
5: Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: the biggest hits on Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Master of
3: Five. Welcome back to Master of Five. Ini 5 Soto Khas Indonesia di nomor 1.
4: Nomor 1.
3: Soto Kudus.
5: Woy. Soto Betawi enggak ada sih.
6: Enggak ada sih.
3: Soto Kudus tuh ada 2 jenis, soto ayam dan soto kerbau. Dengan bahan tambahan dalam soto, suwiran ayam goreng, tauge, bawang merah goreng, seledri dan bawang putih goreng. Tauge itu, Bro.
6: Iya, Bro.
3: Mahal, Bro.
6: Kenapa emangnya?
3: Kalau udah di total gede.
6: Wah,
3: wow. Bonnya di total gede bayarnya.
7: Oh, di total.
8: Tauge ini, Bro, sempit. Tolong geser.
6: Iya. Yeah.
3: Hmm. Ah, gitu loh, Mugulo, tauge.
6: Tega.
3: Itu yang main yang nyanyi you are.
8: Gotye.
6: Gotye.
8: Diganti jadi toge, lucu ya namanya ya. Sampai jadi toge. Yeah.
3: Soto Kudus dalam penyajiannya memiliki tradisi dihidangkan dalam mangkuk kecil untuk satu porsi soto.
8: Mangkuk ini, Bro. Orang Sunda bingung.
3: Kenapa?
8: Mang kikuk.
3: Wah. Sama orang Sunda.
8: Mang cengguk kan. Terus ada orang Sunda sama temannya ngeliat burung hantu. Mang
3: gampar.
6: Yang terakhir tuh burung hantunya yang ngomong.
3: Eh, tumen lucu loh.
8: Makasih, Pak.
3: Di nomor 1 Soto Kudus.
8: Eh, itu deh, deketin dia deh. Ih, Soto Kudus.
3: Apa tuh?
8: Soto Kudes.
3: Apa sih?
8: Desi, temennya Desi. Mau deketin cowok gitu.
3: Soto Kudes. Ah, diambil lagi Toku.
8: Soto Kudes.
3: Sini Panu. Soto Kudus.
8: Situ Kudes.
3: Kudis.
8: Bisa temen Sinas.
3: Bisa Kudis, bisa Kadas. Oh, iya, lo pilih aja. Soto Kudus itu, Bro.
6: Enggak, Bro.
3: Ada orang stand up comedian.
6: Ya.
3: Baru ngomong satu suku kata udah di punchline-in. So, Soto Kudus.
8: So, Soto Kudus. Oh, ini gabungan.
6: Iya, gabungan efek. Soto Kudus itu dia udah serba tahu ya. Namanya Soto Kudus.
8: So tahu kaudus.
6: Nah.
3: Apa anjir?
6: Dia ngerti. Lu enggak ngerti.
3: Ya udah, iya.
8: Iya ya.
3: Salah kita.
8: Salah gua.
3: Udah ya.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
1: Kata gue 2-0.
2: Yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Yeah, 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil.
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya? Siapa? Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu.
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Kaulah muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini kalau muda, ada info tentang 13 member Seventeen yang perpanjang kontrak dengan Pledis. Jangan kemana-mana. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Kabar bahagia buat kita para karat kalau muda, karena Seventeen akhirnya resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan Pledis Entertainment untuk kedua kalinya. Dan yang bikin makin lega, ini semua membernya itu lengkap kalau muda. Jadi mereka memutuskan tetap bertahan dan Seventeen bakal terus lanjut sebagai grup dengan formasi lengkap, yaitu 13 member. Jadi memang sebenarnya kita-kita ini para karat itu butuh suatu ketenangan, yaitu kayak ini perpanjang gak ya kontrak mereka. Jangan sampai kayak yang udah-udah ya kalau muda yang bikin kita gak tenang, tiba-tiba si ini gak memperpanjang kontraknya gitu. Alhamdulillah, semoga abis ini datang ke Indonesia lagi ya, udah kangen nih. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing the flight with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit. Kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
4: Unos, dos, tres. It is Captain Eda speaking. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Flight cap 1329. 2 tahun terbang ke matahari. 16 tahun mengudara bersamamu always. Dan sekali akan operasi THT hari ini, crew. Doakan yang terbaik, oke? Okay? In the meantime, today, semifinal Piala Dunia 2026 dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2 melawan Inggris. Dapat 1. Argentina 2, Inggris 1, crew. So see you at the final. Argentina dan Spanyol, vamos! Argentina!

0: Lagu ini top stream lagi di Jakarta, crew. Top 25. Bahkan di Buenos Aires, ibu kota Argentina, lagu ini top stream juga. Nanti jam 7 pagi ada kelas.
1: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit. Kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Jam 7 sekarang.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
0: I see you IG Cap Eda. Tim Pildunku, Val dari Labs, Gui, Rama, Rivaldi, Ardi, Semarang, Rivaldi, Banjarmasin. Gila men, dari subuh udah rame IG, komen Cap Eda, Cap gini, Cap gitu, Cap gini, Cap gitu. Oke. Final, Kapten Eda dukung Spanyol, famos karena aku setahun jadi coach padel dan padel dari Spanyol, crew. Let's go, kata gue sih Spanyol nih ya, TTS, kalau TTS Prambors.live. Prediksi kalau Spanyol yang menang buat gue adalah Spanyol 2, Argentina 1. Menang karena apa? Karena adu penalti. Sampai jumpa di final, crew. In the meantime, let's play some songs live langsung dari Argentina, Buenos Aires. Tapi ini band dari Inggris, mantep. Disatukan satu lagu, judulnya Yellow, kuning. Ada yang pakai baju kuning pagi hari ini? Ada yang suka warna kuning? Ada yang pasang Prambors yang juga logonya warna kuning? Well, this is your song, Yellow by Coldplay dari Inggris, live di Buenos Aires, Argentina. Let's fly, crew.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Go!
1: Gracias, mi amigo. Good morning, IG Cap Edo Spain Luis. Good morning, Ika. Cap set England balik. Go Spain, go Spain, go Spain. BTW Cap, you must see the Odyssey movie, please. Baru tayang kemarin ya. Bagus banget, Cap. Bertabur bintang di angkasa. 5 stars for Nolan dan Emma. Emma Thomas. Yes, Ika. Makanya nanti jam 7 pagi kita akan belajar a Greek mythology. Ada hantu di sekolah edisi Odyssey. Kepo kan, crew? I can't wait. Tapi buat kamu semua yang pengen cerita hantu, silahkan dikumpulin dari sekarang juga boleh, oke? Okay? In the meantime, crew, voice notes, new WA aku sudah rame. Yos, Rena, Adrian, Makassar, Raffi, Ihsan, Jess, Helen, Fuad, Temanggung. Good morning, crew. I'll be back, okay? But here's Yellow.

0: 0727-1022.
1: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa dari...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Mari kru, kita hijrah ke London.

0: biar jauh aku rindu London Lily. Aduh. Ingin ku kesana. Doain aja gak sih, mudah-mudahan Bolu bisa ke London. Dan ya siapa tau kita bareng Lily ya. Maksudnya bareng, siapa tau travelnya bareng kita, terus kita jalan-jalan bareng Lily.
1: Monitor di detik-detik kelulusan Kapten Eda, Bolu the F-boy masih bisa deketin Lily yang jelas-jelas bentengnya beda crew. Jadi buat apa dideketin kalau memang beda agama

0: morning, Jess.
1: Nanti 10 hari off olahraganya aku yang wakilin ya.
2: Iya boleh, please. Aku mau operasi THT crew, jadi gak boleh 10 hari olahraga.
3: Jadi kamu setiap hari harus 10K buat aku, Jess, oke? Okay? Setiap kamu lari, kamu inget Kapten Eda kasih tahu, oke? Okay. Satu hari sekali 10K, Cap, siap. Jess?
1: Good morning, Cap.
3: Yeah.
1: Good luck on your surgery today.
3: Thank you.
1: You can do it. Semangat. Yeah. Don't be afraid.
3: Yeah.
1: We love you. I love you.
3: Aku takut dibius, dok. Gak pernah dibius, rasanya kayak apa ya? Badan lo, jiwa raga lo diserahkan seluruhnya ke anestesi. Bener kan? Gak apa-apa, nanti yang nyuntik aku anestesi adalah Dr. Goyong Jun dari Residence Playbook. Jadi dibisikin, Cap, ayo sini palanya. Iya, iya, iya, suntik, aku suntik.
4: Ahai!
3: Naufal Makassar, kemudian Adrian Maulana, kemudian kita terbang lagi.
5: Gila sih match tadi, seru banget. Mental juara sih Argentina emang kayaknya. Tadi gue gak sengaja lihat orang naik motor pakai baju Argentina senyum-senyum terus.
0: Argentina!
3: Adrian Maulana.
6: Good morning, Cap. Wah, gue ngikutin sejak lu bangun jam 3. Cuma bedanya kalau lu jam 3 ke gym, gue jam 3 langsung dari markah.
3: Itu dia Adrian Maulana, Captain's Everyday Habit. Ketemu kamu di Matahari Crew. Jam 3 bangun, langsung nge-gym. Adrian langsung makan kacang ijo atau bakso di pekarangan TVRI. No

Bar atau Somai TVRI. Be best banget crew. Messi. Pick up Teneda dukung Spanyol ya. See you Spanyol 2 Argentina 1 crew. Biar adem pagi ini aku kasih cewek Inggris aku, cewek Pisces aku, namanya Olivia, bukan Rodrigo tapi Olivia Dean. Sounds called So Easy to Fall in Love Life. Let's go my Pisces girl Olivia. Show them what you got girl.

Shout out to Ojan yang barusan, hah, Inggris pulang, Cap. Di IG Cap Eda, Inggris pulang, what a shame, Cap. Spanyol balas di final. Jan, gue ikutan lo sekarang. Gue famos buat Spain lah pokoknya. Kalau kata film Odyssey, have a revenge, Odysseus. Kata Odysseus, I will bring them all. Olivia Dean, but make it a hip dude remix. Gimana crew? Goyang dikit lah pagi ini ya.

0: pound fit girlku dikasih koplo langsung nyaut dia.
1: Koplo memanggilku.
0: Emang nggak bisa disawer dikit kalau suka pound fit ya? Dipukul dikit gimana? Deal.
1: Koplo memanggilku.
0: Sawer aku please, sisa 2 minggu lagi untuk nyawer kayak peda. Au, Jackie, I see you. Tapi di new WA, kamu harus voice notes, Jackie. Aku gak bisa lihat kamu nulis apa. Nulis apa sih? Dadah.
2: Morning, Cap. Semangat hari ini, Cap. Operasi hidung lurus. Semangat.
0: Operasi hidung lurus Lee Min Ho, Captain Eda operasi hari ini. Abis siaran langsung ke RSPI.

0: Eki. Coba cewek Jepang dulu nih. Si Nico Robin atau Nami nih?
1: Ohayo Kat. Beneran sedih deh, Inggris kalah. Aku gak nonton, cuman pas lihat tadi pagi kayak, why, kenapa? Yeah. Oke, kalau gitu aku juga dukung Spain abis ini. Semoga mereka menang ya.
2: Almost.
1: By the way, good luck buat operasinya Kat. Bismillah ya, semoga lancar. Recovery-nya juga cepet, bisa olahraga. Nanti aku wakilin, gak bisa dilari, gak apa-apa. Aku wakilinnya di hot mat sama di pilates. Oke, okay. Good luck Kat, see you, bye.
0: Aduh, baik-baik banget nih. Gan baru, Dona Chong. Jess udah wakilin aku lari, Dona udah wakilin aku pilates, hot mat yoga, Dila wakilin aku pound fit, wakilin aku padel, siapa nih siswi padelku, coba Jackie wakilin aku di balkon. Au! Udah, habis ini ngumpul crew, assemble, kita siap-siap ada hantu di sekolah edisi The Odyssey.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Udah siap belum?
5: Belum.
4: Udah siap belum?
5: Belum.
4: Udah siap belum?
6: Tuh kan, udah siap belum?
7: Prambors, mangga lagi.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Ada Jackie. Jackie, aku mau minta tolong dong, please. Coba, semoga aku bisa nulis ke kamu dan ngirimin sesuatu ya. Jackie!
3: It's so easy to fall in love with Cayang.
4: Hello, Kep. Semoga sehat terus.
3: Katanya Argentina jangan menang, Kep.
2: Jangan menang, Cayang. Argentina nggak boleh menang, Cayang. Spanyol ya? Spanyol ya, Cayang? Bentar lagi Cayang nih lagunya. Okay, crew. Abis ini assemble ya, in the meantime. Ini dia, bentar lagi Sayang buat Cayang, Jackie. Gemes banget semobil berdua deh.
5: Indah Kus sama dia. Let's play.

0: Jackie sama Ayeng. Ada yang nitip salam nih, namanya Bolu, si Leo Boy yang lagi deketin Lily, namanya Jackie. Bol.
1: Ah, Jackie, VN-nya udah sama Ayangnya. Aduh, doainnya aku nyusul ya, Jackie. Ya.
0: Ngebet banget sejak 2022. Ya, Spacey ya?
2: Good morning. Ini gimana kayak ceritanya pada bagi-bagi cabur selama kamu operasi ngewakilin olahraga kamu? Aku ambil cabur renang kalau kayak gitu.
0: Kamu ambil cabur renang sama cabur baca buku, oke? Okay? Ya, meantime jam 6.36 crew. Parkir dulu kali ya. Ngegas mulu nih dari subuh. Gue pakai background music film yang kemarin baru main. Filmnya Nolan, diperankan Matt Damon. Judulnya The Odyssey. O-D-Y-S-E-E-Y, Odyssey. Here it is, crew. Boom.

main hangman dikit yuk kru. Gue lagi BM nih. Kita belajar tentang makhluk-makhluk dan hantu-hantu Greek mythology. Jadi all you gotta do adalah voice notes gue, hurufnya mau A, mau E, mau I, mau U, mau Z, mau R, mau E, silahkan kru, oke? Lo voice notes hurufnya aja, sampai satu kata utuh itu terbuat, oke? Gue lagi BM nih kru, jadi mari kita lakukan ya. Tim Nyaut, tim voice notes.

0: Mari. Soal pertama, ini bakal susah sih, tapi gue coba aja. Pengetahuan Greek mythology lo semana, crew? Oke. Jadi buat lo nanti yang akan nonton Odysseus, ada makhluk yang satu ini, bukan putri duyung, bukan mermaid, tapi dalam mitologi Yunani klasik mereka dinamakan depannya S, belakangnya N, tiga kata di tengah. Kasih, ada huruf apa lagi? Depannya S, belakangnya N, tiga kata di tengah. Yuk, kerjakan otak lo. Ayo bolu, jangan cuma nyaut aja lo. Coba pemanasan otak, bre. Jadi kalau di mitologi Yunani klasik, itu bukan putri duyung, itu bukan mermaid, crew. Ternyata namanya adalah depannya S, belakangnya N, di tengah ada tiga kata. Tambahin. Hamba, nambah huruf.
1: Satan, satan, satan, Kat.
0: Bukan, lu gak pernah main hangman ya. Jadi lu tinggal nambahin tiga kata itu apa, bukan satan, cuy. Galih, ini ketahuan nih, belum pernah main hangman.
2: Siren, siren.
0: Betul, betul, langsung bener, cuy. Gile, penulis malam gimana nih? Cuman ASMR motor, gak jelas.
3: Siren, siren.
0: Betul, siren kok cowok tapi namanya Sabrina ya. Au. Ini aku voice note.
4: Namanya Siren.
0: Kok cepet sih? Lu pasti nanya ChatGPT ya? Ya walaupun mainnya bukan begitu ya. Oke, kita coba lagi. Tapi ya kalau udah tahu langsung voice note. Kalau tim ngetik gak bisa, sorry. Next, gue level up ya. Coba, notes gue panjang banget. The Odyssey cuy, 3 jam.

0: nanti di film The Odyssey, kalau lo nonton soal kedua nih ya, lo akan ketemu sama sebuah titan, sebuah cyclops kalau dalam mitologi Yunani, cyclops, yang namanya adalah Polyphemus, P-O-L-Y-P-H-E-M-U-S, Polyphemus, Polyphemus. Nah, Polyphemus ini adalah, soal kedua ya, anak dari dewa laut, gampang ini, yang nama depannya adalah P, Pawaka, nama belakang gue, P, dan belakangnya N, depannya P, pagar, belakangnya N, negara. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kata di tengah. Siapakah dewa laut ini?
1: Poseidon.
0: Betul, gampang ya. Kalau anak-anak Percy Jackson sih tahu ya.
2: Poseidon.
0: Betul, gampang. Itu gampang banget sih.
3: Poseidon Cap.
0: Betul, oke. Eh, kok pinter-pinter sih mitologi Yunaninya? Satu lagi ya, satu lagi. Wah, ini susah sih. Ini gue yakin gak ada yang tahu. Tapi kalau ada yang tahu, lo fix penyihir. Lo adalah cenayang kru. Kalau lo tahu yang satu ini ya. Ada dua penyihir. Ada dua penyihir. Gue ambil penyihir yang cowok deh. Penyihir buta, tinggal di underground, di alam Hades. Hades, oke, okay, Hades. Penyihir buta. Namun penyihir buta ini mampu melihat masa depan dengan sangat jelas. Bahkan setelah penyihir buta ini meninggal, penyihir buta ini masih mempertahankan kemampuan meramalnya, sebuah keistimewaan yang jarang dimiliki arwah lain. Ramalan dari penyihir siapa? Depannya T, belakangnya S. Depannya T, belakangnya S. Di tengah-tengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. T, S. Apoy, cepet banget cuy. Lu pada kangen besok gue taping doang ya? Besok autopilot ya? Karena hari ini gue dirawat di RS kan?
3: Poseidon, Poseidon ya Cap?
0: Itu betul, tapi soal kedua. Soal ketiga gue yakin gak ada yang tahu. Ini hampir kayak, kalau gue gak salah ya, kayak nama gereja di Kelapa Gading. Depannya T, belakangnya S.
3: Tiresias, Tiresias.
0: Goks, men, Malfoy, gokil cuy. Lo memang penulis malam bre. Lo nyontek gak? Coba ngaku ke gue. Gimana bacira?
3: Tiresias.
0: Betul. Jadi lo inget kata-kata ini. Apapun yang terjadi kru, jangan menyakiti sapi-sapi suci milik Helios, dewa matahari. Ya Sabrina?
1: Tiresias, Tiresias.
0: Betul. Itu dia Sabrina, dari cowok jadi cewek dia. Dia udah shape shift di goa anaknya Poseidon, Polyphemus. Man, you gotta watch The Odysseus. You gotta watch it crew. Gila man, buat gue yang udah belajar di SMA Sevilla kan historinya adalah Trojan Horse ya. Dan juga puisi dari Homer yaitu The Odysseus. Such a great storytelling. 3 jam gue berdiri gue nonton nih crew. Duduk duduknya di paling atas kan di A4 A5 berdiri gue nonton nih. Seru banget kalau buat gue ya, enggak tahu buat elo. Oke. Okay? So if you ask me Cap, would you recommend nonton The Odyssey ke semua yang well, penikmat sineas? Well, I would say what One Direction would say in this song. Judul lagunya adalah I Would, crew. I would. Yuk, ada hantu edisi Odyssey jam 7 pagi kita belajar mitologi Yunani.

0: Banyak anak baru nih ikutan kelas Odyssey barusan nih. Just wanna give a shout out buat Zulia, buat Iwak Peye namanya bre. Tapen Iwak Peye Cipe Gali. Rame pagi ini. Niko, mana Niko? Bol, gini dong Bol. Semobil tuh berdua sama Ayang Bol. Lu semobil sama cowokmu, lu Bol lu?
1: Ada yang mau ikutan, Cap?
0: Ayo,
2: Poseidon.
1: Yo. Udah teriak-teriak, Poseidon.
0: Ya, Niko. Desktop monitor tengah aku, Niko BTW. Bukan Nikonya Jackie, tapi Niko Wakatsuki, cewek. Niko, Eda tuh nama-nama cowok yang mesti di cewek juga, crew. Tapi Sabrina, gue heran nih Sabrina nih pagi. Kok dari cowok bisa jadi cewek? Sabrina tuh cuman cewek gak sih? Gak ada Sabrino. Anyways, ya siapkan cerita hantu lo, crew. Satu menit ya voice notes, nanti jam 7 kita mulai. Kalau gak ada yang cerita, gue punya cerita tentang The Odyssey. Ada satu yang main bersama Cap Eda pagi ini. After this, crew, pegangan.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ada yang siaran?
5: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
6: Prambors, mangga lagi.
7: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
8: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
7: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
8: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
7: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
9: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
8: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
7: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
10: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
7: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
8: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
11: Ketinggalan diskon 10%.
12: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
11: Kemarin Ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, Ayah, sayang banget tuh diskonnya.
12: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
11: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
12: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
11: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
12: Siap, Bu. Ayo berangkat.
13: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Jam 6.50, crew. 10 menit menuju ada hantu di sekolah. Iseng dong, gue nyari satu cewek lagi nih untuk bacain satu line. Kalau bersedia, crew, coba tunjuk tangan. Aku gitu. Di new WhatsApp boleh. Nanti aku kasih PR. Gampang lah PR-nya. Yuk, Jakarta moving.

0: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Eh, apa nih?
2: Coba.
3: Aku nanti VN, wait.
1: Oh iya kamu, aku tunggu pokoknya. Aku ada satu lagi soalnya. Ada 3 cerita. Gemes banget. Iya siap, aku tungguin pokoknya. Ini udah ada satu nih yang ya. Ada satu yang ngerjain PR. Kira-kira spoilernya gini nanti jam 7, kru.
4: Eda.
1: Iya. Lo nanti kalau gue cerita, jangan ngetik-ngetik, bolu. Soalnya nanti kalau gue play, ini kalau di new WA ya, kalau gue play voice notes, lo ngetik, itu kepotong voice notes-nya auto, bol. Jadi kalem, oke, okay, kalem. Ini gara-gara Sabrina nih, menginspirasi gue. Hah, Sabrina cewek kok cowok? Nah, nanti ada si Ren, aka Putri Duyung, yang ini Putri Duyung atau Putra Duyung sih? Itu dia. Crew. Jadi udah 3 minggu ini, Kapten Eda kan Agustus mau pindah ke bulan. Nah, simulasi kalau kita main role play di bulan tuh seperti apa? Seperti ini, crew. Jadi ini semua nanti yang lo dengerin jam 7 kemungkinan bisa jalan 3 cerita ya. Tapi kalau lo mau join in cerita ada hantu juga boleh, silakan voice notes gue. Cuman gue lagi BM 3 minggu ini. Semua yang akan lo dengerin adalah spoiler kecil tentang film The Odyssey, hanya kecil. Hanya kecil dan beda, crew. Supaya lo dapat gambaran aja film Odyssey itu kayak gimana sih vibe-nya, Cap. Diperankan oleh Captain Eda sebagai Odysseus dan juga semua crew. Ada Rena, ada Bolu, ada Jackie menyusul pagi ini. Ini dia crew, oke. Okay? Jam 6.56. Yuk. Aduh, mau pipis. Mau pipis. Bisa 4 menit nih pipis pakai pitbull. Pipis pakai anjing enggak tuh. Oke, crew, aku pipis dulu. Iya, Jackie, Bolo, Marina udah ngumpulin. Aku tunggu Jackie pokoknya. Take your time, oke. Okay? In the meantime, yuk. Pipis dulu ya. Dokter, bawa aku ke toilet, dokter.
3: Kebalat pipis, Captain.
1: Yes, give me your everything, Doc.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Produser Dihar.
1: Hai, selamat pagi kalau muda. Sebelum ditemenin sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Apple nih yang katanya bakal rilis iPhone lipat pertamanya. Kira-kira harganya berapa ya kalau muda? Dan yang kedua ada durasi Avengers Doomsday terungkap. Jadi salah satu film terpanjang loh di MCU. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Apple kalau muda dirumorkan bakal masuk ke pasar HP lipat lewat iPhone Fold yang bakal diperkenalkan di event September nanti. Nah, jadi kalau benar-benar nih rilis, ini tuh bakal menjadi iPhone lipat pertama sekaligus iPhone termahal yang pernah dibuat sama Apple. Karena bocorannya, iPhone Fold ini bakal dibanderol sekitar 32-40 jutaan nih kalau muda. Aduh, ya ampun, mau ganti HP mahal banget ya. Dan siap bersaing dengan Samsung Galaxy Z Fold. Tapi sampai sekarang, Apple ini juga masih belum ngasih konfirmasi resmi soal perangkat ini. Ya aku berdoa semoga rilisnya beneran, tapi harganya nggak beneran ya. Lebih murah dong. Buat kalau muda yang fans berat MCU, kayaknya wah harus siap-siap dengan durasi panjang yang bikin kita nggak sabar pastinya. Di mana Avengers Doomsday kalau muda, durasi filmnya ini akhirnya ter